di mana masih banyak informasi-informasi lain yang mau saya bagi, dan saya punya lagu-lagu enak untuk menghibur kamu. Untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati. Untuk kamu yang sedang berolahraga, semoga olahraganya berjalan dengan lancar ya. Untuk yang sedang sarapan juga, semoga sarapannya enak, nikmat ya, dan membuat kamu berenergi sehingga kamu lebih siap nih untuk menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Untuk yang WFH, jangan lupa untuk tetap bekerja ya, supaya kamu itu produktif teman produa, oke? Sambil saya temenin deh kerjanya dengan lagu-lagu enak. Sebentar lagi di jam 7 ini saya mau kasih lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan teman produa.

Tapi sabar nomor 2 untuk kamu yang pengen dengerin lagu yang asik ini ya. Lagunya bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Dua Lipa and the Baby with Levitating.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Tahun pro 2, kamu tahu gak sih di bawah lapisan es tebal Antartika, ilmuwan itu menemukan aktivitas seismik yang sebelumnya tidak terdeteksi di wilayah Gletser David. Jadi temuan ini tuh nunjukin adanya ratusan gempa kecil yang terjadi jauh di bawah permukaan es tahun pro 2. Serem nih. Jadi mengutip dari Futurism ya, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Science ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis ulang data seismik lama. Dan data itu berasal dari periode awal 2000-an hingga pertengahan 2010. Dan hal analisis mengungkap lebih dari 500 gempa mikro dengan magnitudo rendah yang tersebar di kedalaman yang tidak biasa. Dan gempa itu terjadi jauh di bawah kerak bumi hingga puluhan kilometer di bawah mantel atas. Begitu ya. Dan uniknya nih, gempa ini tidak muncul di batas pertemuan lempeng tektonik yang biasanya aktif secara seismik. Aktivitasnya justru terjadi di bagian tengah lempeng yang selama ini dianggap relatif stabil, tahun pro 2 ya. Nah, hal ini kan menunjukkan kalau misalnya ya ada dampak yang berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan di Antartika sana tahun pro 2. Maka dari itu nih, yuk, saya tidak akan lelah-lelahnya untuk mengajak kamu menjaga bumi kita dengan cara apapun ya, yang paling sederhana hemat energi, hemat listrik, hemat air ya, buang sampah pada tempatnya. Memilah sampah sekarang pun harus menjadi tren nih tahun pro 2 ya. Karena apa yang kita lakukan di sini ternyata berpengaruh sampai ke sana loh. Ih, ya kan? Jadi baik-baik deh sama bumi kita.

Okay, teman berdua, saya masih punya informasi lagi nih, khususnya untuk kamu yang mungkin ya selama ini malas berolahraga. Gak ada salahnya nih mulai dari sekarang olahraga yang ringan-ringan aja, kayak semacam jalan kaki ya. Apalagi untuk kamu yang udah mulai sering-sering nyeri punggung di bagian bawah. Waduh, ini kan menjadi salah satu penyebab utama gangguan aktivitas dan juga hal yang paling banyak dikeluhkan di berbagai negara ya. Dan kondisi ini tuh dialami oleh ratusan juta orang di dunia dan seringkali muncul kembali walaupun penderita sudah sembuh dari serangan sebelumnya. Nah ternyata nih, untuk mencegahnya itu sederhana banget, jalan kaki, tema pro 2 ya. Jadi sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa kebiasaan berjalan kaki secara teratur ini menemukan kalau misalnya kebiasaan itu bisa membantu mengurangi risiko kambuhnya nyeri punggung bawah. Dan temuan ini memberikan harapan baru bagi penderita yang selama ini berjuang nih menghadapi nyeri yang datang berulang kali. Ini bukan kata saya, tapi kata para peneliti yang hasilnya itu dirilis oleh nationalgeographic.com. Jadi para peneliti mengungkapin kalau misalnya aktivitas berjalan kaki merupakan bentuk olahraga sederhana yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Selain gak perlu biaya yang besar ya, kegiatan ini juga bisa disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing individu. Jadi gak usah dipaksain gitu loh teman-teman berdua. Jadi yuk, mulai dari sekarang jalan kaki deh biar kamu tambah sehat dan terhindar dari yang namanya nyeri punggung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tolong Pro 2 untuk kamu nih yang selama ini belum servis motor karena mungkin kamu terbentur dengan kebutuhan yang lain. Oh, jangan khawatir. Karena pemerintah Kota Bogor ini menggelar program servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat dalam rangka merayakan Hari Jadi Bogor ke-544 ya. Kegiatan ini berlangsung nanti tapi tanggal 22 sampai 28 Juni di Balai Kota Bogor. Dan program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan pemerintah Kota Bogor dengan Yamaha Mekar Motor. Gitu, jadi wakil wali kota Bogor, Jenal Mutakin bilang nih, dia ngajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini ya. Dan dia menyebut sebanyak 544 kendaraan roda 2 akan mendapatkan layanan servis dan ganti oli gratis. Program ini diperuntukkan bagi warga yang punya KTP Kota Bogor. Gitu, teman Pro 2 ya. Jadi katanya silakan daftar, karena katanya pendaftaran itu dilakukan secara daring melalui barcode yang sudah disediakan oleh panitia. Dan pemerintah Kota Bogor minta warga untuk memperhatikan seluruh persyaratan yang berlaku sebelum melakukan registrasi, karena kuota pesertanya itu kan dibatasi ya, sesuai jumlah kendaraan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Waduh, lumayan juga nih bisa dapat servis motor gratis, teman Pro 2.

Oke, teman pro 2, udah masuk jam 8 ya, di mana kita sebenarnya masih bersama terus sampai dengan jam 10 nanti. Tapi kalau hari Jumat di jam 8 ini ya, di khusus dalam masa-masa perhelatan Piala Dunia, kita punya program ngopi nih, ngobrol Piala Dunia 2026, teman pro 2, yang bakal kita sama-sama simak sebentar lagi ya. Akan ada obrolan saya bersama Gelaga Biasa dan juga rekan teman-teman dari Arsenal Fans Club Indonesia, teman pro 2, di ngopi untuk edisi hari ini. Oke. Kalau begitu selamat mendengarkan ngopi atau ngobrol Piala Dunia 2026, dan saya bakal balik lagi nanti setelah ngopi kira-kira sekitar jam 9-an lah, teman pro 2. Oke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini terus ya. Dan nanti di jam 9 kamu bakal dengerin lagu-lagu enak lagi setelah ngopi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia barengan saya Gelaga Biasa dan
1: saya Deli Tambunan,
0: pendengar Pro 1 dari Bogor dan juga
1: teman Pro 2.
0: Kita kali ini akan bahas soal Piala Dunia yang makin menarik aja kalau kita lihat di tiap edisi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kali ini kita kan enggak sendiri, my friend. Kali kita kedatangan teman-teman dari Arsenal Indonesia
1: Supporter.
0: Supporter
1: Regional Bogor.
0: Regional Bogor. Ada teman-teman dari AIS. Halo.
2: Thank you.
3: Halo.
0: Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada mungkin Mas Rio selaku ketuanya mungkin bisa memperkenalkan member-membernya, mangga.
2: Halo. Saya Rido dari Arsenal Indonesian Supporter Regional Bogor. Okay. Di sini saya berempat bareng teman-teman, ada wakil saya Fadli, ya, juga ada member Arsenal Indonesian Supporter Regional Bogor, juga ada Ipung.
4: Halo teman-teman, sore.
2: Dan juga ada Jay.
0: Oke, Jay, terima kasih teman-teman sudah hadir di kesempatan kali. Tapi kita ucapin selamat dulu ya.
1: Pertama-tama, congratulations akhirnya setelah penantian panjang.
2: Akhirnya 22 tahun.
1: Berarti terakhir itu tahun 2004. Zaman Arsene Wenger. Itu Thierry Henry ya? Masih ada Thierry Henry. Setelah itu gak ada lagi puasa gelar. Sampai akhirnya 22 tahun ini di bawah Arteta. Keren ya Arteta.
0: Tapi banyak terlepas dari banyak yang bilang karena kan Chelsea-nya lagi bapuk, Liverpool lagi bapuk, City lagi bapuk, juara mah tetap juara aja.
1: Enggak, dia dari tahun lalu juga udah bagus sebenarnya. Cuman enggak hoki aja ya.
0: Tapi satu-satunya tim Inggris yang walaupun seterpuruk apapun enggak pernah keluar dari 4 besar ya kayaknya Arsenal.
1: Bener ya?
5: Enggak pernah sih, beberapa tahun kita keluar dari 4 besar.
1: 10 besar lah.
4: 10 besar.
1: Masih oke ya.
6: Tapi 4 tahun inilah ya enggak pernah keluar
4: dari 4 besar. Salah Big Four.
2: Kita selalu konsisten di zona Eropa, jadi tetap lolos ke Piala Eropa, UCL maupun UEFA Europa League.
1: Tapi sebelum kita ngomongin Piala Dunia lebih jauh, gue pengen tahu apa sih yang bikin kalian tuh suka sama Arsenal? Maksudnya kan kalau di Indonesia ya kan, biasanya itu aja tuh timnya kalau di Liga Inggris ya. Nah, apa yang bikin suka dengan Arsenal?
2: Kalau saya ini memang pertama, ini fun fact sih sebenarnya, bahwa saya tuh pertama justru sukanya sama Beckham karena dulu timnas Inggris kita nonton. Beckham. Terus habis itu kita lihat Owen bagus. Habis itu kita penasaran
1: nonton liganya.
2: Betul. Waktu itu masih di TV7 ya. Seingat saya. Setelah itu orang tua mulailah memaparkan karena kebetulan bapak ini Gunners juga.
1: Memang Gunners.
2: Bapak ini memang Gunners, udah kamu dukung Arsenal aja, lihat juara Piala Emas itu.
0: Berarti dicekokin ya.
2: Tapi pada akhirnya memang gak suka sendiri ya. Walaupun memang terlepas kita 22 tahun gak pernah juara liga, tapi memang ya itulah yang gak bisa dijelaskan ya, namanya cinta itu. Kita gak bisa dijelaskan, kita bisa cinta ke satu klub gitu.
1: Justru itu ya membuktikan kalian tuh tulus cintanya. Tidak FOMO. Gak FOMO ya, gak lagi megang tim yang lagi naik.
0: Kalau gimana? Tadi kan Mas Rido, dari ke Mas Fadil dulu ya.
1: Coba.
6: Awalnya sih simpel ya, kayak apa, main video game kan, bola, make
1: FIFA atau PES.
6: Wah, zaman
1: Winning Eleven.
6: Iya, Winning Eleven kayaknya. Zaman-zaman
1: shooter.
4: Winning good. Iya.
6: Make Arsenal zaman-zaman permasalahan lah, Berkam, Henry, Vieras kan.
1: Vieira ya.
6: Iya, Vieira. Dan dari situ mulai terus-terusan ngikutin. Juara 2004, makin apa, ngelihat Arsenal mainnya tuh cantik lah di zaman itu. 1-2 permainannya enak. Terus ditambah masuk final ya 2006. Di situ kayak udah nih Arsenal nih gitu.
1: Itu
6: sih
0: sama lagi kalau Itali boleh Milan, tapi kalau Inggris Arsenal sih, dari PS tuh Bang.
1: Dari PS gitu.
0: Kalau Arsenal ya.
1: Arsenal itu Inggris. Oke, kalau misalnya Kang Ibung.
4: Kalau saya hampir sama sih, perpaduan antara Mas Rido sama Padli.
1: Dicokokin iya.
4: Dicokokin iya
1: main,
4: karena
1: main bola iya.
4: Saya juga senang main video game dari PlayStation 1 itu sama main Winning Eleven.
1: Oke.
4: Okay. Iya, kalau dari orang tua ya hampir sama kayak Rido.
1: Memang saya, Gunners ya, Gunners.
4: Orang tua saya sampai kakek saya Gunners.
1: Oh gitu.
4: Saya waktu kecil ngelihat apa atribut kakek saya, bapak saya, terutama saya paling ingat tuh topi. Topi sebelum kalau mau ke kebun tuh dia sering gantung, ada logo Arsenalnya tuh gitu warna abu-abu. Cuman sayangnya apa sekarang belum ketemu itu topinya.
1: Sejarah
4: itu sejarah ya. Sejarah itu koleksi kakek saya.
1: Mau sekarang kalau ketemu.
4: Wah. Jangan sih, di koleksi sendiri aja dulu. Cuman sisa jersey-jersey retro aja sih yang
1: masih ada,
4: masih
1: tuh,
4: masih GVC. Zamannya siapa? Rockestel tuh, David Rockestel.
1: Iya, iya, iya.
4: 87-89. Sekarang belum lahir.
1: Iya, iya.
4: 96. Cuman mulai menikmatinya ya era-era yang itu. Pada masih SD lah, masih seneng main video game. 2003-2004 sampai yang apa? Masuk final itu tadi.
6: Iya,
4: 2006 situ mulai.
1: Oke.
4: Dalam banget sampai sekarang, sampai SD SMP itu orang mengenalnya saya yaitu Gunners.
1: Iya. Jadi rebutan lagi nih Gunners. Dari kakek, orang tua, sekarang ini keluar.
2: Tiga turunan.
1: Kalau Jay, gimana Jay ini ceritanya Jay?
5: Berhubung kalau gua agak unik nih. Berhubung gua paling muda di antara mereka. Jujur cerita pertama ke sepak bola itu Batistuta.
1: Oke, Fiorentina.
5: Fiorentina, ya, 96. Terus
1: lu umur berapa berarti?
4: Ya paling muda dah.
5: Paling muda.
1: Paling muda kan. Aku pikir serius.
3: Iya, betul-betul kelihatan sih dari ini topiknya ya. Paling muda.
1: Oke, lanjut Jay.
5: Kan berarti suka Batistuta otomatis suka timnas Argentina dong.
1: Oke.
5: Nah, tapi 98 itu di semifinal Piala Dunia Argentina ketemu Belanda.
1: Oke.
5: Dan Argentinanya kalah. Tapi gue ngeliat nih Belanda keren banget gitu, total football kan segala rupa. Nah ada satu pemain tuh yang bikin Argentina kalah tuh kan, Dennis Bergkamp. Nah emang golnya keren. Nah gue mulai tuh ngulik-ngulik, Bergkamp keren juga tuh, ada Overmars juga kan.
1: Oke, okay, Marco Overmars.
5: Iya. Terus kemudian jadi kepo nih sama timnya mana sih?
1: Klubnya apa?
5: Iya, ya? Arsenal. Ternyata Arsenal juga mainnya kayak timnas Belanda, total football. Yeah, nah dari situ gue murtad ke Belanda dan juga jadi fans Arsenal.
1: Semenjak itu tuh.
5: Semenjak itu.
1: Tapi emang Arsenal tuh dari zaman dulu terkenal suka pemain-pemain Belanda.
3: Belanda ya.
1: Hampir banyak.
3: Van Persie.
2: Van Persie. Terakhir kita ada Timber sekarang.
1: Oh iya benar.
3: Timber. Salah satu yang membuat tertarik sama Arsenal juga Van Persie sih karena Belanda ini.
1: Betul. Baiklah kalau gitu. Kalau kita lanjut ngobrolin tentang Piala Dunia nih. Ini satu suara gak memegang tim
5: Inggris.
1: Apa kira-kira?
5: Inggris.
1: Tidak dong. Lu apa sih, Jay?
5: Belanda lah.
1: Lu tetap Belanda. Oh, karena lu udah merasmikan diri.
5: Merasmikan
1: itu ya.
5: Betul.
1: Oke. Kalau misalnya Rido?
2: Jujur, kita sih memang fans Three Lions alias timnas Inggris dari kecil. Cuman untuk edisi ini kita menjagokan Spanyol kayaknya.
1: Kenapa?
2: Spanyol ini kalau kita lihat konsisten ya di beberapa tahun terakhir dan juga regenerasinya bagus ya. Dan kemarin juga juara Euro ya.
1: Betul,
2: juara Euro, jadi memang ya ini mungkin momennya Spanyol ini.
1: Oke.
2: Momennya Spanyol.
3: Jadi enggak terlalu optimis untuk komposisi pemain Inggris yang sekarang atau?
2: Untuk Inggris ini tetap optimis karena ini skuad yang hampir sama ya, masih sama dengan 2018 kemarin kita selalu lolos semifinal di dua edisi World Cup terakhir. Tapi kita lihat juga banyak pemain-pemain kuncinya Inggris ini lagi nggak perform dalam dua musim terakhir. Kita lihat ya ada Foden.
3: Foden nggak ngasih coret ya?
2: Foden nggak dipanggil, iya. Padahal memang sebenarnya bisa jadi pembeda dengan usianya juga masih matang ya. Tapi untuk edisi ini ya tidak beruntung nggak dipanggil. Juga ada beberapa pemain yang mungkin perform di Liga Inggris juga tapi nggak dipanggil. Seperti ada Morgan Gibbs-White dari
4: Nottingham
2: Forest. Terus juga ada Jared Bowen ya, West Ham. Walaupun memang memang dia degradasi ya, calon degradasi kuat ya. Tapi dia sangat perform banget sih untuk West Ham di musim ini. Termasuk juga di musim kemarinnya juga dia juara UEFA Conference League ya. Dia level 3-nya Piala Eropa untuk klub. Ya, jadi memang nggak bisa diragukan. Dan beberapa pemain kunci lainnya termasuk juga Trent Alexander-Arnold ya.
1: Dia nggak dipanggil ya, Trent?
2: Iya, makanya ini nggak diduga-duga banget ya. Padahal ya kalau secara kasat mata kita lihat posisi back kanan, Trent ini pasti kunci nih di timnas Inggris. Belum ada yang seperform dia lah sampai level ini, tapi pada akhirnya nggak dipanggil ya.
3: Palmer, okay. Palmer juga nggak masuk
2: ke Palmer. Iya, yes, betul Palmer, tapi ya karena tim rival udahlah.
3: Di sampai segitunya ya sudah di. Siapa sih pelatih Tuchel ya?
2: Thomas Tuchel ya. Okay.
3: Tuchel tuh bekas ngelatih Munchen ya kalau nggak salah.
2: PSG Chelsea. Juga Chelsea.
3: Oh, Chelsea.
1: Oke. Kalau Ipung, megang apa, Bung?
4: Ipung, saya megang Inggris.
1: Oke. Okay.
4: Sama hampir sama kayak Rido, Three Lions. Sebenarnya sih nggak, udah bukan dari yang dari kecil. Apa senang Three Lions, karena dulu saya justru Italia.
1: Italia zaman Del Piero gitu.
4: Ya, saya nonton itu finalnya masih ingat. Yeah. Itu zaman SD. Cuman baru jadi fans Inggris ya terakhir-terakhir waktu Declan Rice itu masih di West Ham. Waktu baru banget dari Irlandia.
1: Iya.
4: Apa? Naturalisasi ya.
2: Naturalisasi, betul.
4: Kalau mirip apa timnas Indonesia mas sekarang. Baru ngikutin timnas Inggris.
3: Bukan karena Italinya nggak lolos 3 edisi.
4: Oh itu udah lama ya.
3: 3 edisi nggak lolos. Jadi berpaling.
4: Ya, termasuk sih
3: enggak,
4: ya.
3: Enggak ya. Bukan karena itu ya.
4: Bukan karena itu sih.
3: Bukan karena itu.
4: Karena udah lebih menarik aja kayaknya.
3: Inggris kaya lebih Inggris, ini ya. Oke. Okay. Kalau Fredly.
6: Jerman sih.
3: Jerman.
6: Iya.
3: Kenapa Jerman?
6: Ya apa? Karena tahun beberapa tahun belakangan ini apa tidak diunggulkan lah karena banyak tim-tim negara lain lagi naik juga kan kayak Spanyol, Inggris. Nah tapi Jerman itu menurut saya unik kalau lagi nggak diunggulin tuh kadang apa malah mainnya lebih enak santai malah kayak apa tiba-tiba jadi filian gitu dia. Ya 2014 betul, kan.
1: Karena nggak ada beban gitu ya.
6: Iya. Okay. 2014 kan juga begitu kan. Main santai-santai, tiba-tiba juara aja.
1: Iya.
6: Itu sih. Terus apa dengan pemain-pemain mudanya ya, pemain tengahnya kayak si siapa? Florian Wirtz.
4: Terus Stiller.
6: Stiller, Musiala.
3: Musiala ya.
6: Tengahnya pede sih untuk apa edisi Piala Dunia kali ini gitu sih.
3: Okay. Tengahnya PD, striker nih gimana?
6: Striker masih ada Kai Havertz.
3: Oh, Kai Havertz.
6: Pemain Arsenal.
1: Iya.
4: Waka-waka.
1: Bro, Jay.
5: Ya.
1: Belanda.
5: Betul.
1: Siapa yang diandelin sekarang ya Belanda ya?
5: Belanda tuh sekarang kekurangannya dari penyerang sebenarnya.
1: Oke.
5: Okay. Ya, masih muka-muka lama yang sebenarnya enggak bagus-bagus banget.
3: Depay gitu-gitu ya?
5: Iya, Depay.
1: Gakpo masih.
5: Weghorst.
3: Gakpo masih.
1: Oke.
5: Weghorst paling yang striker murninya. Tapi Belanda kan dari dulu andalannya sebenarnya bukan striker, tapi dari sayap-sayapnya itu. Ya paling Gakpo sama kalau si ini
1: Odegaard masuk enggak?
5: Odegaard.
4: Norwegian.
1: Salah ya gue.
3: Terus
5: Lini tengahnya agak lumayan ada Frankie, De Jong,
3: Tiani Hernandez,
5: Tiani.
1: Timber masuk ke Timber?
5: Harus.
1: Masuk ke Timber?
5: Masuk. Cuma kondisinya cedera sekarang. Tapi Belanda kan belum rilis resminya.
1: Oh, dia belum ya. Oh, lu berarti masih menduga-duga nih ya. Apakah tiba-tiba ada nama baru?
5: Kayaknya sih masih skuad yang terakhir di Euro Nation itu deh.
1: Oh,
5: ini masih
1: perkiraan masih sama masih itu ya.
5: Kayaknya enggak akan berbeda jauh.
3: Kipernya siapa sih sekarang Belanda?
5: Verbruggen.
4: Verbruggen.
2: Dia di Brighton.
1: Di
2: Inggris.
1: Iya. Dia tuh.
3: Tapi siapa kira-kira yang kalau misalnya lihat dari komposisi pemain yang ada di kepala J yang bakal bersinar di Piala Dunia kali ini siapa kira-kira?
5: Oh, di
3: Daniel Renders?
5: Bisa, mungkin ya Frankie tetap oke lah. Kayaknya kebanyakan ini deh yang bakal bersinar tuh yang dari Liga Eredivisie-nya, yang di Liga Belandanya sendiri.
1: Liga Belandanya.
5: Iya, kayak si
3: De Jong tuh masih di mana ya?
5: De Jong Barca.
3: Iya, masih maksudnya dia panggil juga enggak sih?
5: Dipanggil, pasti dia kayaknya harus wajib.
1: Belum karena posisi itu kayaknya
3: susah enggak ada yang ganti.
5: Ya, kalau dari pencetak gol terbanyaknya pasti kemungkinan ya kalau enggak Gakpo ya Depay lagi.
1: Depay lagi.
3: Iya. Gakpo itu di Liverpool kan nih?
5: Betul.
3: Performanya di Liverpool kayaknya nggak terlalu ini ya?
5: Iya, emang agak menurun
3: sekarang. Lagi under kan?
5: Iya.
3: Rata-rata.
5: Betul.
3: Seberapa optimis dengan Belanda nih kira-kira? Ini sampai mana langkah? Sejauh mana nih kira-kira Belanda?
5: Sebenarnya Belanda bisa sampai semifinal aja kayaknya udah prestasi yang bagus banget buat skuad kayak gini ya. Gitu. Kalau gue nggak akan muluk-muluk sampai final juara, enggak deh kayaknya.
1: Apa sih yang bikin si Belanda ini, tadi kalau bilang dengan skuad seperti ini, berarti kan so-so lah ya.
5: Betul.
1: Tidak terlalu kayak Spanyol kan kayaknya kelihatan rata-rata gitu ya. Apa regenerasinya yang...
5: Iya, regenerasinya kayaknya kurang deh. Terus pemain-pemain yang lamanya masih pada nyangkut gitu, belum ada penggantinya kayak Van Dijk gitu kan, udah tua tapi masih jadi utama gitu, De Vrij gitu.
1: Iya.
3: Berarti perempat man masih bisa ya?
5: Ya kalau perempat bisa lah, cuma kayaknya mentok-mentok semifinal kayaknya.
3: Mentok-mentok semifinal.
1: Iya kayaknya. Sebenarnya nggak sih, Belanda tuh kan dari zaman dulu melahirkan pemain-pemain hebat ya.
5: Betul.
1: Ya. Apalagi zamannya trio Belanda tuh.
4: Basten.
1: Johan Cruyff.
5: Basten.
1: Tapi kenapa yang bikin dia selalu terseok-seok loh di Piala Dunia ya?
5: Ya emang Belanda kan belum pernah juara Piala Dunia sama sekali.
1: Sama sekali.
3: Spesial runner up.
1: Ya kan?
5: Iya.
1: Kalau pemainnya gila-gila dulu.
6: Bintang semua.
2: 2010 wah luar biasa itu kan.
3: Robben, Robertsi,
6: Schneider,
1: Kite ya.
3: Kite,
4: Nigel De Jong.
1: Nigel De Jong
2: betul. Masih pimpin Van Bronckhorst ya.
1: Van Bronckhorst. Van Bronckhorst, Van Bommel.
5: Betul.
1: Van Persie.
5: Ya cuma itu aja kurang luck aja kayaknya.
3: Kalau gue waktu itu bahasa Spanyol ya.
5: Betul.
1: Gue yang Iniesta tuh.
5: Iya.
1: Gue jujur waktu itu gue megang Belanda finalnya.
5: Iya.
1: Gue sendirian tuh di kafe. Semuanya
3: Belanda.
1: Semuanya Spanyol. Gue Belanda sendirian. Gue dibully. Pas gol Iniesta gue dibully. Terus gue benci sama Robben.
3: Tapi gol yang si Van Persie terbang itu tuh
5: itu 2014
2: Brazil.
5: Itu bahas dendamnya final Brazil. 2010 masih di grupnya satu grup sama Spanyol. Spanyol yang dibantai 4-1.
3: Apakah akan berbicara banyak? Kita lihat aja nanti Belanda. Sama sih, saya juga sejujurnya dukung Belanda sih. Ya walaupun sama kayaknya gak pe final deh.
1: Lu mau mendukung tuh tidak optimis. Kayak gua dong.
3: Kayak kemarin. Edisi kemarin lu kan hoki aja kan penalti. Sama Argentina kan.
1: Gua dong dukung timnas masukin Piala Dunia. Gua yakin waktu itu. Sampai ganti pelatih jadi gak yakin.
3: Oke. Lanjut ke Rido. Apa bukan tadi Spanyol kan gitu. Kira-kira
1: optimis
3: gak sih sama Spanyol?
2: Spanyol sendiri kalau saya lihat ya, ini golden generation-nya kedua ya, di mana kita lihat banyak-banyak pemain yang top yang main di tim-tim top dan juara juga ya, dari Arsenal sendiri aja yang juara Liga Inggris dan calon juara Liga Champion. Kita ada dua ya, ada David Raya, ada Zubimendi juga. Tapi di satu sisi juga kita lihat di lini depan juga ada Yamal ya, yang masih muda, masih muda banget. Lalu ada Nico Williams juga, juga masih di gelandangnya juga banyak yang potensial. Mungkin juga Mikel Merino juga yang sangat multifungsi ya, bisa jadi gelandang, bisa jadi striker, bisa jadi pembeda juga ya, karena kita tahu sendiri Spanyol memang pemainnya kan selalu khas tiki-taka. Pastikan kalau memang lawannya sudah antisipasi tiki-taka, Mikel Merino bisa datang sundul di kotak penalti. Itu sih kemungkinan sih bisa ya.
3: Yamal, kalau kita ngomongin Yamal nih, yang kemarin baru saja juara juga kan gitu. Kira-kira bakal Jamal dong.
2: Kontrang
3: gitu aja Jamal nih. Beda Jamal gitu. Jamal. Tapi orang sebut aja Jamal enggak sih? Kan dia kan J.
1: Beda.
3: Jamal.
2: Jamal.
3: Kalau lihat Yamin Yamal gitu ya kan, dia bakal ini enggak sih? Bakal perform dan bersinar enggak sih di Piala Dunia kali ini? Karena ini spotlight-nya lagi di dia tuh kan, di Yamal banget tuh.
2: Betul, spotlight-nya banget sih di dia banget ya, di Yamal. Cuma memang mungkin bisa akan perform di Liga Piala Dunia, karena kita lihat ya di La Liga dia sudah memang udah juara. Terus juga kompetisi lainnya juga dia mungkin tidak tidak terlalu padat ya mainnya, seperti Arsenal kan sampai champion, mungkin Barcelona karena kemarin sampai semifinal ya. Semifinal, jadi mungkin masih ada waktu istirahat sedikit buat Lamine Yamal supaya bisa recovery lagi sampai performa puncak di Piala Dunia kecapai. Lalu juga ya dia bisa jadi faktor pembeda lah untuk di tim ini. Dia bisa lewat 1-2 pemain, dia bisa shooting bagus ya. Cukup untuk menjadi pembeda di Piala Dunia nanti.
3: Berarti Yamal bakal bersinar lah gitu ya, prediksinya ya.
2: Bisa.
1: Tunggu-tunggu semua orang sih. Nah ini mentalnya bakal kuji nih.
3: Betul.
1: Bagaimana dia di Liga, sekarang di Piala Dunia ini pertama kali ya.
2: Betul, dia pertama.
1: Dia bisa gak tuh ya? Karena mental tuh kuji banget.
2: Betul, ini Piala Dunia pertama dia, dan usia masih sangat muda ya. Luar biasa memang Yamal, tinggal mentalnya kita lihat apakah memang siap untuk turnamen atau memang masih ada 1-2 edisi lagi nih ke depannya untuk bisa bersinar.
3: Bebannya memang gede sih. Apakah nanti dia bisa mengulang kesuksesannya Gavi di edisi sebelumnya?
2: Ya. Betul.
3: Dengan usia yang sama kan kalau enggak salah.
1: Betul.
2: Gavi ya.
1: Kurang-kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Okay. England. England secara komposisi pemain gimana sih sekarang?
4: Secara komposisi pemain sih setiap lini ini hampir ada ininya lah, ada pilarnya yang bisa, yang dia ngangkat di klubnya masing-masing.
1: Okay.
4: Cuma kan sekarang pelatih juga ganti ya, ketukel dari penjaga gawang kan biasa apa?
1: Masih
4: mengandalkan kiper yang sama dari pelatih-pelatih sebelumnya ya, Pickford. Jordan Pickford.
1: Pickford ya.
4: Paling juga ininya cadangannya aja yang dirubah. Biasanya kan tadinya selalu bawa Aaron Ramsdale, Nick Pope, itu sekarang ada Trafford dari Manchester City sama sama siapa ya, lupa lagi tuh saya, James Trafford. Terus backnya juga ini banyak nih, besar-besaran. Biasanya kan icon Inggris yang selalu dibawa yang jadi meme iya, Harry Maguire.
1: Dia malah gak dibawa,
4: mungkin dari Tuchel ini gaya permainannya dia cepat, mungkin dia merombak dari sisi pertahanan. Dia kayaknya lebih ngandelin Rich James sama McGuehi ya.
2: Okay. Masih ada John Stones juga.
4: Masih ada John Stones.
1: Masih ada ya.
4: Mungkin dari situ.
1: Posisi si Trent itu buat siapa yang ngisi itu?
4: Trent Alexander-Arnold sekarang Jed Spence ya. Jed Spence dia di sisi kiri.
2: Ada Kwanzaa.
4: Di sana ada Jarrell Kwanzaa. Iya, yang bisa apa? Nutupin posisinya. Siapa tadi?
6: Si
4: Trent. Trent Alexander-Arnold.
1: Okay.
4: Mungkin key player-nya Inggris itu banyaknya nanti di tengah nih. Kayaknya yang banget ngaruh, bakal ngaruh gimana performanya Inggris bisa melangkah jauh seperti apa di setiap pertandingannya ya Jude Bellingham sih. Dan ada sosok seniornya nih sekarang yang bisa dipanggil.
1: Siapa?
4: Lagi Jordan Henderson.
1: Oh, Jordan Henderson.
4: Itu juga ngaruh sih.
1: Okay.
4: Emang itu sangat ngaruh sih untuk squad. Harus imbang, pemain muda dan pemain seniornya itu harus ada sih kalau menurut saya.
1: Okay.
4: Kalau ujung tombak depan ya Harry Kane pasti yang mimpin kaptennya.
1: Dia tuh top score ya kemarin.
4: Top score ya, top score di Munchen dia.
1: Iya. Oke. Okay. Lanjut kalau misalnya Fadli. Fadli bener ya. Fadli. Gimana dengan tim yang lu pegang di tahun ini?
6: Jerman ya. Jerman ini sebenarnya untuk tahun ini sih apa si Nagelsmann ya pelatihnya udah mulai membangun apa DNA-nya lah, balik lagi apa Jerman yang dulu lah dengan permainannya, filosofinya gitu. Terus juga apa si Florian Wirtz sama Jamal Musiala bisa jadi duo mematikan sih, apalagi si Wirtz di pekan-pekan terakhir, beberapa pekan terakhir Liga Inggris juga lumayan nyekor. Jamal yang baru sembuh dari cedera kan pasti punya ambisi lagi kan. Ya cuman balik lagi fans Jerman itu masih trauma lah kejadian 2022 sama 2018 ya, yang harusnya lawan tim yang bisa menang udah unggul 2-0 malah ke comeback gitu.
1: Ya
6: itu sih yang itu jadi ya. PR-nya
1: ya, itu dia, bicara tentang mental berarti.
6: Iya.
1: kayak Belanda aja dari zaman dulu ya kan, main bagus bagus. Mentalnya belum,
6: mentalnya masih ya, tanda tanya lah.
1: Oke lah kalau begitu. Oke, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut nih. Kita pengen tahu kalau misalnya dari teman-teman apa namanya Arsenal Indonesia supporter Region Bogor ini, di luar timnya kira-kira siapa sih yang menurut teman-teman itu bakal gila dan nanti di Piala Dunia nanti ya. Kita pengen tahu prediksi dari teman-teman ya. Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, balik lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, kita masih dengan teman-teman dari Arsenal Indonesia, supporter Region Bogor. Masih ada Rido, Fadli, Ipung, dan juga Jay. Tadi udah nyebutin tentang tim unggulannya masing-masing nih. Kita cari penyeimbangnya. Kalau menurut teman-teman nih, kita mulai dari siapa dulu? Dari Rido deh.
1: Boleh.
0: Siapa di luar tim yang lu pegang, yang menurut lu tuh bakal bersinar di Piala Dunia tahun ini?
1: Ya mungkin selain dua tim tadi ya, jagoan kita Inggris, terus juga ada Spanyol. Ini mungkin ada dua tim lagi yang perlu diwaspadai. Pertama itu Brazil
0: ya. Lagi gila juga nih skuadnya nih.
1: Iya betul, ini memang kalau orang awam lihat sangat tidak keprediksi ya. Skuad-skuadnya mungkin dari goalkeeper juga masih, dan juga mungkin dari formasi lainnya juga banyak pemain-pemain dari liga lokal mereka ataupun dari klub-klub mediocre di Eropa. Tapi sebenarnya mereka ini perform ya. Seperti di Brentford juga strikernya Igor Thiago. Mungkin Brentford profil timnya nggak terlalu bagus, tapi kita lihat dia menjadi posisi 2 top skor di Liga Inggris. Betul. Setelah Haaland. Ini kan nggak diduga-duga, di mana kok ada sih striker Brazil di Inggris bisa sangat gacor banget kan.
0: Jarang
1: banget, apalagi striker Inggris tuh jarang ya yang bisa mampir ke striker Brazil tuh jarang untuk mampir ke Inggris ya. Kita lihat Ronaldo enggak pernah, Neymar juga belum pernah, terakhir yang nama-nama paling bagus tuh Richarlison.
0: Newcastle ya? Tapi ada yang di Newcastle juga kan, si siapa sih? Joelinton itu?
1: Bruno itu kan memang gelandang. Lalu Joelinton juga sebenarnya dulu striker ya. Cuma memang begitu dia masuk Newcastle, posisinya agak sedikit mundur karena sudah ada di depan sudah ada Walter Mede, terus juga ada Florian Wisa, jadi mungkin dia lebih menyesuaikan supaya lebih banyak menit bermain di Newcastle.
0: Takut kayaknya tuh pemain Brazil ya dengan kick and rush ya.
2: Tapi emang gak hitung beberapa doang yang sukses kan. Banyak yang gak.
0: Itu dia lagi utek-utek disikat sama back-back Inggris.
3: Itu dia.
0: Ngeri ya.
3: Cocok di Itali
1: Spanyol lebih stylish mainnya ya.
0: Benar. Kalau Jay, di luar Belanda Jay, siapa yang bersinar? Adakah di antara tim yang teman-teman pegang menurut lo?
4: Kalau yang di pegang sih enggak ya, tetap Belanda, cuma kayaknya kemungkinan nih yang chance-nya besar di Piala Dunia sekarang nih kayaknya Portugal. Ngelihat di Euronesian kemarin, Spanyol Jerman aja di kandangnya bisa dibantai gitu sama. Komposisi pemainnya kan sekarang lagi bagus-bagus tuh Portugal tuh.
0: Ditambah ambisi Ronaldo ya.
4: Iya, kayaknya ini harapan terakhirnya dia nih. Untuk edisi Piala Dunia terakhirnya dia. Jadi kayaknya bakalan jadi sesuatu nih Portugal nih, nggak akan gitu-gitu aja ya.
2: Portugal. Konspirasi FIFA nggak ini? Nggak ngaruh ya konspirasi FIFA.
0: Segala tuh paling ngomong, ini kalau misalnya Portugal yang juara ada konspirasi nih. Sama temen dengan bagus
2: konspirasi FIFA ya. Kayaknya cuma trofi itu yang belum dia punya kan. Mungkin jadi lebih menarik. Pegang Fadli ya berarti ya.
0: Boleh Fadli. Kira-kira tim yang di luar yang kamu pegang apa nih yang bakal bersinar? Yang berat lawannya.
5: Oke, ngelihat perform apa negara-negara lain ya. Paling itu Maroko sih pertama. Karena apa 2022 Piala Dunia terakhir aja, siapa yang expect Maroko bisa sejauh itulah. Apalagi dengan pemain sekarang kayak Ashraf Hakimi. Terus apa kipernya Yassin Bonu. Terus ada El Nesri sama yang di Madrid Brahim Dias kan lagi gokil-gokilnya tuh. Terus paling satu lagi Norway sih.
0: Norwegia.
5: Ya, Haaland ya. Duet Haaland sama Odegaard itu kalau

0: polisi.
1: Kalau itu bakal ngeri sih. Haaland yang apa, yang emang haus gol lah, striker haus gol, ketemu Odegaard yang emang pengumpan lah gitu. Paling dua tim itu aja.
0: Oke. Kalau Ipung, apa Pung kira-kira Pung? Di luar tim,
2: di luar ada Inggris sih yang hampir sama kayak Padli ya, yang bakal, kayaknya yang bakal bikin kejutan sih Norwegia ya.
3: Norwegia.
2: Dia setiap apa posisi itu diisi sama pemain-pemain yang lumayan top. Punya apa, sebagai pilar lah dia di klubnya masing-masing. Pada hampir semuanya main di Eropa, di top-top Eropa. Kalau kans besar sih kayaknya susah dikalahin sih Spanyol sih. Spanyol dia tuh solid mainnya. Kalau dilihat dari Euro sebelumnya juga, sama hasil-hasil di beberapa pertandingan itu hasilnya positif. Kans besar juga di Portugal juga. Itu sih yang kayaknya sih ada feeling bisa sampai tembus final, final semifinal. Dua klub itu. Norwegia juga bisa kasih kejutan di World Cup edisi sekarang ini.
4: Siapa tahu tiba-tiba kayak Yunani ya, di edisi World Cup langsung juara ya, tiba-tiba.
2: Kita enggak tahu.
4: Norwegia.
2: Haaland. Ngangguk-ngangguk
0: deh.
2: Stay humble.
0: Kemarin kita sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, ada yang bilang Jepang tuh lagi gila juga.
5: Betul, Jepang.
4: Aksinya kan tahun ini kalau nggak salah mereka untuk
0: target juara.
4: Target juara. Gimana kalau melihat Jepang nih dari teman-teman? Mas Ri dulu deh.
5: Iya, dari Jepang ya, kalau memang kita coba ulik ya, dari federasinya memang dia ada program sampai 2050 ya, di mana dia targetin 2050 mereka juara dunia. Dan di sini mereka memang sangat kuat ya untuk membuat fondasinya. Mereka bisa studi banding dari dulu yang belum punya liga profesional sampai sekarang sudah punya liga profesional. Terus juga pembinaan di klubnya, juga pembinaan usia mudanya ya, terutamanya lebih sangat matang ya. Kita bisa lihat bahwa di Jepang ada sampai liga-liga sekolah loh.
0: Betul.
5: Jalan sampai final itu ada level nasionalnya dan itu sangat ramai. Itu bagus banget. Dan juga pada akhirnya dari pembinaan usia muda itu dia bisa kirim pemain-pemainnya ke Eropa. Kita lihat mungkin matangnya di Piala Dunia kemarin ya, ada Maeda, ada Mitoma juga, terus juga ada Takuma Asano, juga ada kiper Zion Suzuki juga yang kita nggak pernah duga ya di Parma ya, kita nggak pernah duga dia tiba-tiba bisa mengalahkan Jerman ya. Itu memang chance sangat besar, cuma menurut saya belum saatnya dia kalau udah sampai final Piala Dunia, tapi bisa dia seenggaknya sampai perempat final.
0: Karena kipernya gue nungguin si Wakabayashi kan.
4: Nah itu kan Wakabayashi itu sebenarnya cuman nggak pakai topi aja. Tapi perasaan Wakabayashi main di Jerman, kok main di Itali ya.
0: Oke. Apalagi ya kira-kira yang menjadi, yang diprediksi jadi kuda hitam ya di tahun ini ya?
4: Selain daripada Maroko, tadi Norwegia, Maroko,
5: Brazil,
4: Meksiko kayaknya udah nggak bisa disebut ini ya, kuda hitam. Mexico. Kira-kira tim ini kemana ya? Ini apa, Amerika Latin nih? Dulu kan dominasi banget tuh ya kan?
5: Colombia,
4: Uruguay, Colombia. Bahkan sampai Venezuela ya?
0: Uruguay, Paraguay.
5: Ya, Uruguay betul ya. Dulu jago-jago ya dulu, tapi memang sekarang regenerasi mungkin ya, dalam tahap regenerasi. Kita lihat Argentina ini sedang regenerasi, mungkin beberapa pemainnya seperti Messi ya masih bertahan, cuma kita lihat beberapa tim juga mengandalkan tim usia mudanya ya, pemain usia mudanya. Kira-kira gimana, Jay?
0: Kalau Jay gimana, Jay? Mana main gak, Jay?
6: Ya kalau di Latin kayaknya si liga masing-masing negaranya juga emang mereka lagi tidak, gak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Terus
0: kelihatan lagi kurang kompetitif
6: gitu. Ya, terus di apa tuh kalau championnya itu tuh
5: Libertadores
6: ya, Sudan Amerika gitu juga gak tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ada kelihatan apa. Kalau sekarang lagi emang lagi menurun aja sih.
3: Kayak gitu ya.
0: Nah, tapi kalau misalnya dari teman-teman Arsenal Indonesia supporter region Bogor nih, kita kan nggak bisa juga melepaskan perhatian kita dari timnas kita.
5: Yeah.
0: Yang kemarin itu hampir memberikan harapan, ya kan? Jadi kenapa sih perlu dibenahin sama sama PSSI kita ini? Ganti pelatih kemarin itu langkah yang benar nggak sih menurut teman-teman AIS regional Bogor ini?
6: Ya kalau menurut saya sih harusnya yang kemarin pergantian si Sintayong itu tidak pada saat yang tepat. Harusnya
0: terjadi,
6: ya, gitu ya. Tidak pada saat yang tepat. Ya jadi mungkin skema yang sudah diprogram dari awal tiba-tiba berubah itu kan jadi gimana gitu kan. Hmm. Jadi enggak apa ya namanya? Enggak stabil lah gitu. Ya. Jadi ya,
5: tidak berjalan dengan baik lagi lah skemanya. Iya.
0: Enggak belajar dari Jepang ya.
6: Ya
0: Jepang itu kan dari zaman dulu terus
1: itu aja.
0: Itu aja ya kan. Sehingga bentuk skemanya gitu ya. Ya.
6: Harusnya lebih bersabar lagi, setidaknya pergantian itu setelah selesai gitu, event targetnya selesai gitu, baru bisa dilakukan pergantian, riset ulang. Kalau di tengah jalan kan kayaknya kurang ini aja ya, kurang pas gitu.
0: Prediksinya kapan nih Indonesia masuk Piala Dunia?
5: Wow, itu tanya yang
0: masih ada gak sih keyakinan dari teman-teman AIS coba, pengen tahu.
5: Kalau dari saya sih memang kita udah di jalur yang tepat sih Bang ya. Jadi memang kita kemarin sudah hampir ya, bahkan hampir kita ke playoff ya, terus Piala Dunia, tapi memang belum rezekinya. Tapi kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh federasi ya, dari proses naturalisasi kita lihat sudah mulai meningkat ya levelnya. Dari dulu mungkin kita ambil dari pemain-pemain amatir di Belanda, mungkin ya divisi-divisi 2, sampai sekarang kita sudah bisa mengambil pemain dari Liga Inggris, dari Liga Belanda utama ya, kita lihat Miliano Jonathan, terus juga ada Jesus di Serie A juga sudah bisa berhasil kita ini, berarti kan membuktikan bahwa nanti kedepannya mungkin kita bisa merekrut pemain-pemain naturalisasi lainnya yang lebih berkualitas, tapi jangan juga meninggalkan pembinaan di usia mudanya ya. Seperti kita lihat ya Bang, di klub-klub lokal ini sudah mulai terbuka ya, mereka bikin akademi, mereka aktif di kompetisi usia mudanya, elit pro akademinya, lalu juga kita lihat di infrastruktur pada mulai aktif ya, membangun mungkin mereka bisa bangun training centernya sendiri, atau mungkin bisa seperti Persib, dia bisa kerjasama dengan disporanya mereka, bisa sewa lapangan latihan, juga membentuk akademi yang bagus lah. Itu mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa membentuk pemain timnas untuk selanjutnya. Dan juga di kompetisinya juga kita lihat tahun depan kita udah ada Piala Indonesia ya mungkin ya, atau mungkin ada turnamennya, jadi mungkin bisa jadi wadah lebih untuk pemain-pemain lokal kita unjuk gigi nih, supaya bisa dilihat pemain pelatih-pelatih timnas kita.
4: Oke. Berarti optimis ya, edisi berapa edisi lagi kira-kira?
0: Dia bilang berapa?
5: Tapi dua edisi lagi.
4: 2034.
0: Mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan ya.
5: Mudah-mudahan kita masih panjang umur.
4: Untuk menyaksikan di mana kita bisa berlaga gitu. Atau jalur yang biasanya sering dipakai negara-negara lain juga, jalur tuan rumah.
0: Jalur tuan rumah bisa juga sih.
5: Iya, jalur tuan rumah juga memungkinkan deh, karena ada isu juga kita kerjasama dengan negara ASEAN lainnya ya. Bisa mengambil spot tuan rumah, tapi memang prosesnya rumit, persiapannya juga multi-year. Dan juga persyaratannya juga memang sangat-sangat komplit ya, sangat-sangat banyak yang harus dilengkapi di fasilitas kita ya. Karena kita lihat stadion-stadion yang selevel GBK aja ada berapa sih Bang di Indonesia?
4: Betul.
5: Kita cuma punya GBK, mungkin ada JIS, terus
4: Bali,
5: juga
4: Bali
5: di
4: juga
5: Bali ya, Bali, terus Bali juga di Surabaya yang kapasitasnya mungkin sudah lebih dari 40.000. Lalu juga kita harus lihat faktor logistik, terus juga transportasinya, yaitu yang menjadi tantangan kita nanti ke depannya kalau memang mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi kan kita sudah terbukti sebelumnya di Piala Dunia U17 kemarin tahun 2023.
4: Walaupun tuh gagal ya, maksudnya nggak sempat jadi ya, kita jadi tuan rumah.
5: Iya, sempat itu judulnya U20 Piala Dunia U20 tapi dialihkan jadi Piala Dunia U17.
0: U20-nya gagal. Jadi ke 17 ya.
4: Ya kita lihat nanti kan bakal perform lagi tuh AFF tuh bakal kayak gimana. Jadi sehingga prediksi untuk bisa bersaing dengan senggangganya kalau Jepang enggak jawabannya. Senggangganya Arab mungkin Bahrain gitu ya.
5: Yes.
4: Levelnya udah di sana.
0: Bahrain tuh yang waktu itu nyurangin kita ya.
2: Itu
4: sekali. Ya kan benar ya. Ya. Tapi kalau enggak kepleset iya benar kalau enggak kepleset Bahrain, kita enggak di Cina keplesetnya gitu kan. Potensinya mungkin bisa ada gitu ya
5: sebenarnya. Iya. Dua match itu kemarin kunci banget itu.
0: Itu yang bikin Sinta yang akhirnya diganti ya.
5: Ya,
0: setelah itu kan.
5: Setelah itu ya, setelah itu ya. Memang ya sangat kontroversial ya apa yang terjadi di Bahrain kemarin, terus juga kita gagal memaksimalkan peluang di China, ya. Ya itu sebenarnya kalau memang kita dapat ya kita dapat 4 poin dari itu mungkin ceritanya beda nanti.
0: Betul. Baiklah kalau begitu.
4: Optimis untuk seenggaknya 2 edisi lagi lah bisa gitu ya.
5: 2 edisi lagi.
4: Dengan skuad yang sekarang dan kalau pelatih sekarang gimana?
5: Pelatih sekarang John Herdman. John Herdman orang Inggris, dia memang kita lihat ya kemarin dia sudah berstatement ambil dia hanya memantau di pemain usia muda mungkin bawah 25 tahun ya. Kita lihat mungkin dia akan mengejar di untuk persiapan di Piala Dunia selanjutnya mungkin, dan ini juga sebenarnya John Herdman CV-nya enggak buruk-buruk banget ya.
4: Betul.
5: Dia bisa bawa timnas Kanada ya, timnas wanita Kanada, terus juga bisa bawa timnas Kanadanya juga. Banyak pemain Kanada yang akhirnya naik gara-gara dia, mungkin kayak salah satunya Alphonso Davies di Bayern Munchen ya. Setelah itu juga dia datang ke Indonesia, dia juga dapat persiapannya sih matang menurut saya ya. Dia mempunyai 2 FIFA Matchday sebelum dia menjalankan AFF ya. Setelah itu kita akan ada FIFA ASEAN bang. Kita FIFA akan ASEAN. Ada FIFA ASEAN mungkin kita akan jalan di September Oktober nanti.
4: Okay.
5: Disitulah ujiannya John Herdman tuh apakah bisa membawa timnas kita prestasi atau itu.
4: Karena kan agak-agak mirip Sintayong kan, dia mau bangun pondasinya dari awal lagi kan. Begitu.
5: Betul.
4: Dengan hadirnya Donitri, Beckham Putra gitu ya, ada kemungkinan dia juga modelnya tipe-tipenya sama gitu sama Sintayong yang memanfaatkan pemain-pemain lokal ketimbang diasporanya gitu.
5: Betul.
4: Oke.
0: Kalau begitu.
4: Siap. Baik. Ngomongin soal ini, AIS-nya sendiri kegiatannya kira-kira apa aja sih sebenarnya kegiatan dari teman-teman AIS tuh? Selain mungkin nobar ada kegiatan lainnya? Tapi base campnya di mana sih? Sorry.
6: Di itu food court Air Mancur.
4: Oh, food court Air Mancur.
0: Oh, di situ ya.
5: Ya. Spesifiknya di Warkop Mangecun, kita udah home base, bukan home base ya, kita udah nobar di sana udah 2 tahun sih.
4: Iya,
5: yeah.
0: 2
5: tahun.
0: 2 tahun tuh.
5: 2 tahun
1: ini di situ terus sih.
0: Semuanya pertandingan Arsenal disiarkan atau hanya big match-nya aja?
1: Semua sih.
5: Sampai Champions jam 2, jam 3 subuh. Gas.
2: Gas.
4: Keren. Karena biasanya masalahnya teman-teman komunitas fans itu kan adalah lokasi nobarnya gitu ya. Ada akses nobarnya kan biasanya jadi masalah. Tapi teman-teman AIS mampu gitu ya.
0: Udah kerjasama soalnya dengan si Mangencun itu ya.
5: Betul.
0: Nggak harus pegang satu tempat sih biasanya ya. Biar enakan.
5: Dan kebetulan yang punyanya juga
4: Ganas. Oh, kebetulannya juga Ganas sih.
2: Ganas.
4: Terus selain nobar kegiatannya apa lagi teman-teman?
6: Kita tuh punya acara tahunan itu bukan hanya di regional ini aja tapi untuk AIS nasional. Seluruh regional di Indonesia itu ada donor darah. Terus ada apa lagi?
5: Selain itu donor darah kita lakukan rutin di Juni ya, di bulan Juni, di hari donor darah internasional. Jadi tiap-tiap regional tidak hanya itu, gak hanya Bogor tapi seluruh Indonesia itu melaksanakan donor darah dan juga kerjasama dengan PMI ya. Tahun kemarin kita berapa kantong, Fadli?
1: Hampir berapa?
5: 60 ya? 60 lebih?
1: 60-70 lah.
0: Lumayan ya?
1: Lumayan. Cuman dari jam 8 sampai jam 12 kita dapat 60-an sampai 70-an kantong darah sih.
0: Itu bisa menyelamatkan banyak nyawa ini.
4: Dan total member AIS berapa sih? Untuk yang Bogor, regian Bogor?
5: Sampai saat ini sih memang untuk followersnya kami sudah di 5.000 ya di sosial media kita ada 5.000. Lalu juga di event rutin nonton bareng kita, biasanya ada 50 orang datang, atau big match bisa sampai 200 mungkin. Terakhir kita di final Carabao Cup yang kalah dengan Manchester City itu, kita ada 200 orang datang.
0: Ke warung yang mengencun itu,
5: ke warung yang
0: 200
5: orang.
0: Gila, ramai banget, Bro.
5: Iya, Bang bisa bayangin kan areanya seperti itu,
0: kita iya, sebesar itu. Dempet banget ya berarti.
5: Iya, akhirnya kan meluber juga kita keluar.
0: Sampai keluar.
5: Keren. Ini memang di satu sisi ya kita momentumnya Arsenal ya lagi bagus-bagusnya, orang mungkin penasaran loh, pengen cari tempat nonton bareng Arsenal lagi nih. Ya akhirnya kita manfaatkan lah itu, kita publikasi sebanyak-banyaknya di Nobar.
0: Tapi banyak gak sih member-member baru yang eranya Arteta ini? Pemain banyak pasti ya?
5: Wah, sangat-sangat banyak banget ya.
0: Yang akhirnya jadi Gunners ya?
5: Iya. Dulu mungkin kita ada untuk di sosmed sendiri ya, kita dulu sedikit banget ya, ada 2000 follower atau apa di, dan juga Nobar kita juga sangat sepi dulu. Tapi ya setelah kita juara dua mulai, orang mulai tambah penasaran, sampai pada akhirnya bisa ramai lah,
2: mulai suka tambah, mulai percaya.
4: Betul. Biasanya kan trennya gitu ya, kalau tim yang lagi juara nih dari nol kali ya gitu ya, dari fans biasanya kan.
5: Kalau dulu kan karbit sebetulnya, fans karbit.
4: Berarti member aktifnya banyak juga ya Arsenal ya.
5: Lumayan.
0: Rencana kedepan ada program apa dari teman-teman AIS?
5: Rencananya itu memang selain donor darah yang memang tahunan rutin, kita juga ada olahraga rutin. Kita ada mini soccer, kita ada mini soccer rutin biasa 2 minggu sekali, atau kita main bola dan juga futsal. Selain itu juga kita mau ikut Euro futsal 2026.
4: Okay. Itu eventnya Euro futsal?
1: Nasional
5: eventnya. Iya, level nasional. Ya dilaksanain salah satu brand ya, kita rutin ikut tiap tahun itu anggota pesertanya itu adalah
6: fans club
5: dari seluruh Indonesia.
0: Ada member ceweknya gak sih?
5: Member wanita ada. Ya ada, kita ada. Bahkan dulu sempat kita bikin tim futsalnya sendiri
0: dan ada ceweknya?
5: Ada, ya. Dan itu rutin Bang, tiap 2 minggu tuh futsal selalu ada tim wanitanya main, bahkan sempat sparring dengan tim-tim lain, mungkin dari Juve dulu ada Barcelona, ada Chelsea, Barcelona, sampai ikut turnamen ya, sempat ikut turnamen dulu.
0: Beneran tuh main-mainnya berarti mereka ya?
5: Wah,
0: main-main beneran ya?
6: Kita ya cukup kompetitif lah.
5: Kompetitif ya, apalagi wanita ya, tahu sendiri kalau udah saling berada.
0: Tadinya pengen gua aduin sama penyiar-penyiar kita.
4: Jangan dong. Kita dipikirin lihat nonton itu kali. Tapi kalau pengen sebola memang ada bakat-bakat
0: main bola. Seru ya, banyak kegiatan lah ya dari AIS ini ya. Bahkan sampai yang level nasional pun kalian terlibat ya.
4: Betul. Kolaborasi gimana kalau kolaborasi biasanya sama fans klub lain gitu?
5: Kolaborasi ya sering ya. Kita ada nonton bareng minimal ya, dengan terakhir tuh dengan Chelsea kita dengan Manchester City kita ada di final Carabao kemarin, tapi memang ya nggak terlalu tidak kondusif lah, bisa dibilang kondusif, dan juga ya kita nggak terlalu banyak ya, paling benternya adu-adu chance chance, dan juga
0: masih sehat ya berarti
5: masih sehat.
0: Kalau sama fans Chelsea,
5: fansnya Chelsea ya
6: siapa berhubungan baik. Itu aja berhubungan baik sih sebenarnya, kita kalau di luar match juga kita berteman.
4: Ya kalau saat mungkin kalau ketemu aja gitu ya.
6: Banter-banter aja paling gitu.
5: Banter-banter aja.
4: Emang London mah gitu kayaknya ya. Dengan gengsinya enggaknya.
0: Soalnya kalau kita kan Milanisti nih jarang nonton bareng sama Internisti.
5: Iya, iya.
0: Takut gua.
4: Lempar-lemparan banget. Lebaran
2: bangku berterbangan.
6: Cenderung lebih ini sih, lebih friendly lah kalau dibandingkan mungkin di liga yang lain gitu.
0: Seru lah, seru. Kalau begitu,
4: saya sih yakin ini cuma di depan mic doang.
6: Selainnya begini.
4: Tapi memang sepak bola kan memang harus dinikmati pertandingannya gitu ya.
0: Betul.
2: Selalu ada, harus ada tensi lah.
5: Ada tensi
0: biar seru ya.
5: Kompetitif pasti ya.
4: Oke, baik. Baik, sampai sini kebersamaan kita di Ngopi. Thank you buat teman-teman dari AIS ya. Semoga sukses nanti ya, kita lihat aja prediksi teman-teman AIS itu bakal juara. Apakah tim-tim yang dijagokan tadi ini bisa berbicara banyak di Piala Dunia, karena kan 104 pertandingan, 48 tim, buh, banyak banget.
0: Banyak ya untuk tahun ini ya.
4: Banyak.
0: Kita kayak dilebaranin lah kalau misalnya pemain bola ya kan.
1: Iya,
0: panjang waktunya cari tonton.
2: Dipuasain.
4: Betul. Dipuasain.
0: Tinggal mata panda semua.
5: Tapi jam tayangnya agak lebih enak nih kayaknya daripada sebelum-sebelumnya ya.
0: Benar.
4: Oh iya, karena jam pagi jam 8 bangun tidur langsung nonton Piala Dunia.
0: Benar. Banyak yang
2: enggak. Ada telatnya masih.
4: Atau bisa jadi banyak yang kerja di kantornya pada nonton bola.
1: Nomor di kantor jadinya.
4: Tapi gak apa-apa, gak sempat nyaksin kan bisa denger RRI.
1: Betul.
4: Dan kita juga salah satu official broadcast Piala Dunia.
0: Iya.
4: Gak sempat nonton, denger aja RRI.
0: Bisa sih kalau lagi nyetir, nonton kan bahaya kan.
5: Iya.
2: Sambil dengerin aja.
4: Tuh, baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman AIS ya. Thank you, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Siap.
4: Oke, thank you. Baik.
5: Terima.
4: Sampai sini jumpa kita untuk edisi kali ini di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nantikan untuk edisi berikutnya. Saya Gelaga Biasa.
0: Saya Deli Tambunan.
4: Kita pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Dua Deli Tambunan is back. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ngopi atau ngobrol bareng Piala Dunia dengan teman-teman dari Arsenal Fans Club Indonesia, teman-teman Pro2 untuk regional Bogor ya. Nah sekarang nih saya punya waktu 1 jam untuk nemenin kamu di Spada. Dan seperti biasa kalau di hari Jumat ini kita punya topik yang bakal kita bahas sama-sama yang berkaitan sama budaya teman-teman Pro2. Kira-kira ada pembahasan apa sih di tema atau topik budaya hari ini? Wah, sabar dulu teman Pro2 ya, karena masih banyak nih lagu-lagu enak yang mau saya putarkan ke ruang dengar kamu, biar kamu happy teman Pro2 ya. Apalagi untuk kamu yang udah mulai sibuk-sibuk nih, saya bakal puterin lagunya Hi-Fi dengan Merakit Perahu teman Pro2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Jomblo 2 di era media sosial seperti sekarang, perbedaan pendapat seringkali berujung pada perdebatan yang panjang ya. Padahal nih, Indonesia punya sebuah budaya yang sudah diwariskan sejak lama untuk menyelesaikan perbedaan, yaitu budaya musyawarah. Nah, musyawarah bukan sekedar duduk bersama dan berdiskusi. Di dalamnya itu ada nilai saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, mencari solusi bersama, dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang menariknya nih, Tempro 2, ya walaupun lahir dari tradisi masyarakat Indonesia sejak dulu, budaya musyawarah ternyata masih sangat relevan bagi anak muda saat ini. Mulai dari organisasi sekolah, komunitas, kepanitiaan acara, sampai kehidupan sehari-hari, kemampuan bermusyawarah menjadi salah satu keterampilan sosial yang penting, ya. Dan kali ini kita bakal membahas nih budaya musyawarah, kearifan lokal yang tetap relevan bagi anak muda. Kira-kira bagaimana sih? Jadi Tempro 2 ya, musyawarah ini kan merupakan salah satu nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Berbagai keputusan penting di lingkungan masyarakat biasanya dibahas bersama untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dan budaya ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia atau Tempro 2. Begitu ya. Apalagi Indonesia kan punya beragam suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya. Maka dari itu nih, kemampuan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain jadi penting banget. Dan melalui musyawarah, anak muda belajar kalau misalnya nggak semua perbedaan harus berakhir menjadi konflik. Justru ya, ini dari perbedaan inilah sering muncul ide-ide baru yang lebih kreatif dan juga bermanfaat.

Ya Tom Pro 2, kita ngobrolin lagi tentang budaya musyawarah nih. Jadi banyak kegiatan anak muda yang gak lepas dari namanya musyawarah ya. Mulai dari menentukan konsep acara, membagi tugas panitia, sampai menyelesaikan masalah dalam organisasi. Nah, kemampuan berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama ini menjadi bekal penting nih untuk kehidupan profesional di masa depan. Dan musyawarah di era digital tetap penting walaupun serba online ya. Teknologi memang mengubah cara orang berkomunikasi, tapi esensi musyawarah tetap dibutuhkan, baik dalam rapat daring, grup komunitas maupun diskusi di media sosial. Nah, di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berdialog secara sehat menjadi salah satu keterampilan yang sangat berharga bagi generasi muda Tempo Pro 2 ya. Nah, kalau menurut kamu nih, apakah budaya musyawarah masih penting di era media sosial yang serba cepat seperti sekarang? Yuk, bisa di-share jawabannya di 0811 111 5222.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk, Tomro 2. Ada Farhan di Bogor Barat nih yang bilang katanya, terkait dengan pertanyaan saya, apakah budaya musyawarah masih penting di era media sosial seperti sekarang? Menurut Farhan tuh katanya penting banget, Del. Karena gak semua masalah bisa diselesaikan lewat chat atau komentar di sosial media. Setuju ya, terima kasih banyak Farhan. Ada juga Dinda di Cilebut yang bilang katanya, aku setuju Bang Deli, musyawarah bikin kita belajar mendengarkan orang lain sebelum mengambil keputusan. Oke. Terus ya, ada juga Rizky di Gunung Putri. Kalau Rizky bilang nih, kalau di organisasi kampus Bang, musyawarah itu wajib biar semua anggota merasa dilibatkan. Benar ya. Sedangkan salah satu Cio Mas bilang, menurut aku justru sekarang lebih penting karena banyak orang mudah salah paham kalau komunikasi cuma lewat teks. Tuh kan, musyawarah memang sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia ya, yang kayaknya perlu kita lestarikan nih, walaupun kondisinya sekarang sudah serba modern, teman-teman. Menarik kan jawaban dari teman-teman yang lain.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Spada untuk edisi hari ini ya. Jadi menutup topik kita hari ini tentang budaya musyawarah. Musyawarah ini kan salah satu budaya Indonesia yang ngajarin kita untuk mendengarkan, menghargai, dan mencari solusi bersama. Nah, di tengah dunia yang semakin cepat dan penuh perbedaan, nilai-nilai tersebut justru semakin dibutuhkan ya. Jadi bagi anak muda, musyawarah bukan cuma tradisi warisan leluhur, tapi juga keterampilan hidup yang bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik, baik di lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, maupun masyarakat, teman Pro 2 ya. Ya sudah, kalau begitu teman Pro 2 sampai di sini dulu. Abis ini bakal ada Rina yang nemenin kamu sampai dengan nanti sore. Dan saya tutup dengan lagu dari Baras Suara with Bahas Bahasa. Delita Munan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman pro 2. Bertemu sama Rinda Marlita kembali di rangkaian santai siang, di mana jam request tentunya udah aku buka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Plus aku mau kasih tambahan nih teman pro 2. Udah pada bagi rapot atau belum? Nah, kalau misalnya udah bagi rapot, boleh dong ceritain bagaimana sih rapotnya di semester ini. Boleh di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang untuk kamu yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lainnya. Aku mau menyapa beberapa teman Pro 2 aku nih yang udah gabung di sini di 0811-111-5222. Ada Putri. Hai Putri, Putri yang ada di Dramaga. Putri Dramaga pengen dengerin lagunya Stefan Pasaribu Rin yang Belum Siap Kehilangan. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Reza. Reza yang ada di mana nih? Bundaran Yasmin. Hai Reza di Bundaran Yasmin. Pengen dengerin lagunya Liodra yang Malu-Malu Tapi Nyaman. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu diputer ya. Satu lagi teman Pro 2, selamat siang untuk siapa nih? Untuk dari Jaja. Hai Jaja, Jaja yang ada di Air Mancur. Kalau Jaja pengen dengerin lagunya Depanas Dalam Bang featuring Danila dengan Dan Bandung, boleh banget, ada lagunya. Yuk kita langsung puterin, ini dia requestan kamu.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket pegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
2: Nah, benar.
1: Tuh, keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin, aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

Selamat siang untuk Rina di Cibinong, katanya request lagu dong, sambil mau nanggepin katanya nih. Kan tadi pertanyaannya gimana hasil rapot kalian semester ini? Aku ada nilai yang membanggakan nih, Karinda. Aku dapat nilai 90 di mata pelajaran matematika. Keren. Rina di Cibinong. Katanya kalau Rina pengen dengerin lagunya dari Maudy Ayunda dengan Kamu dan Kenangan. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga dari siapa ini? Satu lagi ada Andi di Cileungsi. Mau request lagu? Lagunya dari Jason Derulo dengan Hands on Me featuring Meghan Trainor. Katanya gimana hasil rapotnya? Ada aku sih ada yang nilainya kecil nih, Karinda, di bahasa Sunda. Oh, kamu masih ada bahasa Sundanya ya? Bahasa Sunda dapatnya 80 aja. Lah, itu sih gede dong untuk bahasa Sunda, lumayan. Terus belajar ya untuk Andi di Cileungsi, mudah-mudahan di kelas berikutnya bahasa Sundanya dan dapat nilai lebih lagi dari 80-an. Oke deh, teman Pradua. Nah, teman Pradua, boleh dong cerita-cerita di sini gimana hasil rapot kamu di semester ini? Langsung aja di 0811 111 5322.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang untuk Retno. Hai Retno, Retno yang ada di Cipaku, katanya kalau Retno pengen dengerin lagunya Wisnu Santika yang bareng sama Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Oke, terima kasih. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Aku juga suka banget sama lagu ini loh. Terus selamat siang juga untuk Bulan. Hai Bulan, Bulan yang ada di Abesin. Kalau Bulan siang hari ini pengen dengerin lagunya dari Jenny dengan Dracula. Boleh banget, lagunya udah aku siapin, ditunggu ya Bulan. Terus ada juga dari Pratama. Hai, selamat siang Pratama. Pratama yang ada di Manunggal, katanya pengen dengerin lagunya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Siap deh kalau gitu. Tanpa nunggu lama, langsung aja aku puterin requestan kamu. Ini dia requestannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Saatnya info Pro 2.
4: Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya Linda Marlita. Kita mulai dengan informasi pertama. Petenis ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Sujiadi berhasil memastikan tiket semifinal Nottingham Open 2026 pada laga perempat final yang berlangsung di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris Kamis 18 Juni. Pasangan unggulan ketiga tersebut tampil dominan saat mengalahkan pasangan Ceko Miriam Kolodziejova dan Jessica Malekova. Dua set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2. Janice dan Aldila hanya membutuhkan waktu 57 menit untuk menyelesaikan pertandingan. Mereka langsung menguasai jalannya laga sejak awal dengan merebut 4 game beruntun pada set pertama. Statistik pertengahan menunjukkan keunggulan pasangan Indonesia dalam servis pertama dan pengembalian bola. Pada babak semifinal, Janice dan Aldila dijadwalkan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan Maya Lumsden, Jumat 19 Juni 2026. Kita beralih ke dunia hiburan. Kabar baik datang dari anggota grup K-pop LeSSERAFIM. Kim Chaewon, agensi Sword Music menginformasikan bahwa Kim Chaewon akan kembali menjalani aktivitasnya mulai pekan depan setelah kondisi kesehatannya membaik. Sebelumnya, Kim Chaewon sempat menghentikan seluruh kegiatan sejak Mei lalu akibat mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan masa pemulihan. Setelah menjalani perawatan medis dan beristirahat cukup, kondisi sang artis kini dinyatakan membaik dan siap mengikuti agenda yang telah dijadwalkan. Source Music juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan selama proses pemulihan yang berlangsung, serta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung aktivitas Kim Chaewon setelah kembali berkarir. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kita lanjut lagi, teman Opera 2 kali ini ada dari Rizky. Hai Rizky, Rizky yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Rizky pengen dengerin lagunya Viera yang Rasa Ini. Boleh, nilai rapotku aman dari semester lalu sampai sekarang. Aman, alhamdulillah. Terus ada juga dari Maulana. Maulana yang ada di Bukit Pelangi, katanya kalau Maulana siang hari ini pengen dengerin lagunya Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Siaplah kalau gitu, lagunya udah aku siapin, tinggal tunggu di play. Tentunya jam requestnya masih dibuka dong di 0811-111-522 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Temanya kita hari ini adalah gimana nilai rapot kamu? Boleh share di sini di 0811-111-522 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Yang baru di Pro 24.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Pengalaman Pradu ya. Dulu kan kalau dengerin radio itu harus duduk manis di depan perangkatnya kan. Nah sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital dan pilih deh program 2 RRI Bogor. Tinggal klik langsung play. Siaran seru, musiknya asik dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download RRI Digital sekarang.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang untuk Rizal di Citerep, katanya pengen dengerin lagunya The Massive yang Cinta Ini Membunuhku. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Hasil rapot lumayan memuaskan, walaupun belum semua sesuai target, tetap bersyukur dan akan lebih giat belajar lagi di kelas berikut. Oke, siap. Semangat untuk Rizal di Citerep. Terus ada juga Aulia di Cibinong. Hai Aulia, kalau Aulia pengen dengerin lagunya Niji dengan Laskar Pelangi. Alhamdulillah hasil rapot semester ini naik dari semester sebelumnya. Nilai yang paling bikin seneng adalah matematika karena ningkatnya cukup banyak nih, jadi 95. Wow, keren banget Aulia. Pertahankan ya Aulia ya untuk nilai matematikanya. Terus satu lagi ada Nabila. Hai Nabila. Nabila di Bojonggede pengen dengerin lagunya dari Keisha Lovronka dengan Pelarian. Seneng banget karena berhasil masuk 10 besar di kelas. Wow, good job Nabila di Bojong. Oke deh, ini karena kalian nilainya lebih bagus dari semester-semester kemarin, aku langsung puterin aja. Ini dia requestan kamu.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cinta ini membunuhku, dari The Massive, requestan dari Rizal di Citerep. Untuk Aulia dan juga Nabila, nanti lagunya aku puterin lagi, puterin ya. Karena kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat edisi hari ini. Kamu jangan kemana-mana, nanti aku akan balik lagi dengan jam request berikutnya.
1: Pencapaian nilai kita serahkan kepada Sang Maha Hakim. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang artinya keyakinan bahwa dirimu lebih baik dari yang lain adalah kebodohan belaka. Hadis riwayat Abu Hamid Al-Ghazali.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor, kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat hari ini dari Masjid Al-Maghfirah.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang Jumat Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat menyempatkan diri, meluangkan waktu, memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang tetap setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar ini izinkanlah khatib berwasiat khusus kepada diri khatib dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berupaya terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan penuh dinamika serta ujian. Seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan rumah tangga, hingga tekanan hidup yang menguras tenaga dan pikiran. Sebagai seorang mukmin dan muslim, tempat terbaik untuk mengadukan, mencari jalan keluar dari setiap masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menegaskan bahwa kunci dan solusi dari setiap kesulitan hidup adalah kesabaran dan ibadah, khususnya ibadah sholat. Ketika seorang hamba memperbaiki kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang khusyuk, maka Allah akan memperbaiki pula urusan kualitas kehidupannya di dunia. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, selain sebagai penolong di dunia, ibadah juga merupakan investasi utama untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Harta dan kedudukan yang kita miliki di dunia akan ditinggalkan. Yang tersisa dan akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal ibadah kita serta kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama. Oleh karena itu, jadikanlah setiap langkah, setiap waktu dan tenaga kita semua bernilai ibadah. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa ada penambahan bekal kebaikan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menjaga sholat berjamaah, memperbanyak sedekah, membantu sesama, dan menebar senyuman kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk sehingga kita menjadi hamba yang istiqomah dalam beribadah, dimudahkan segala urusannya, dan kelak dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَذْكُرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمِ الصَّلَاةِ
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan.

Muksin, khatib Ustadz Haji Muksin dan muazzinnya Ustadz Dudung. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pradio, di luar panasnya mentereng banget nih. Sangat ngegoda untuk minuman yang SSS. Nah, boleh-boleh aja sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau misalnya udara kayak begini, ketemunya sama yang SS-an terus, imun lebih cepet turun nih, jadinya radang tenggorokan ujungnya. Nah, teman-teman tetap bijak untuk mengkonsumsi sesuatu ya, supaya kita kesehatannya juga tetap terjaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama

0: melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin?
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah, lagian bre. Zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga, bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil. Kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana. Atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting, pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
1: Siapa tuh?
0: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
3: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Baru

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman Pro 2, jam rekasnya udahan ya. Tapi sekarang aku punya beberapa informasi seputaran olahraga nih. Salah satunya adalah yang datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong ini menegaskan kalau dia sangat menekankan mentalitas dan juga kerja keras dalam membangun skuadnya untuk musim 2026-2027 nih, teman Pro 2. Shin bilang pemain yang tidak mau berkorban untuk tim atau hanya mengandalkan kemampuan individu itu gak akan masuk ke dalam skuadnya. Bahkan dia nyontohin seorang striker pun harus siap turun ngebantu pertahanan ketika kehilangan bola. Menurut Shin Tae-yong sendiri, sepak bola modern itu bukan cuma soal skill, tapi juga soal kerja kolektif dan intensitas. Dia sih pengen membentuk Persija yang kompak, solid, dan punya identitas permainan yang jelas untuk di musim depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Berpindah ke informasi seputaran bulu tangkis, tim junior Indonesia baru aja menggelar simulasi beregu untuk menghadapi badminton Asia Junior Championship 2026 di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Ada 20 atlet dibagi menjadi tim Garuda dan tim Raja Wali. Pertandingannya cukup ketat sampai 3 set dan akhirnya tim Garuda menang dengan skor 5-5-3-6, 5-2-5-5, dan 5-5-5-4. Manajer tim Eskara Denatara ini mengatakan simulasinya tuh penting untuk membiasakan pemain dengan atmosfer pertandingan beregu sekaligus adaptasi aturan baru. Dan kejuaraan ini nantinya akan digelar di Yatushiro, Jepang pada akhir Juni sampai awal Juli 2026. Indonesia sendiri tergabung di grup yang cukup berat bersama dengan Malaysia, Korea, dan juga Macau, China.

Tahu gak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: ini datangnya dari MotoGP nih, teman Pro 2. Pembalap Alex Marquez mendapat izin medis lebih awal untuk turun di sesi latihan bebas pertama ataupun free pass one di MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno. Nah, ini tuh jadi langkah penting dalam proses comeback-nya Marquez setelah cukup lama absen akibat cedera yang serius. Ia dijadwalkan turun di Jumat 19 Juni 2026 hari ini, dan setelah praktis pertama akan tampil menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Ini tuh buat menentukan kelayakan dia tuh layak balapan atau enggak di sesi ini. Sebelumnya pembalap Gresini Racing ini ngalamin kecelakaan di Grand Prix Catalunya di Barcelona di 17 Mei yang lalu yang menyebabkan cedera patah tulang selangka dan tulang belakang. Jadi harus menepi di dua seri sebelumnya di Italia dan juga Hungaria. Marquez sendiri mengaku belum dalam kondisi 100% pulih, namun bersyukur bisa kembali ke paddock dan juga menjalani pemulihan secara bertahap bersama timnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari, Dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.
6: Teman terbaik kamu.

Seputaran olahraganya udahan dulu nih teman Pro 2. Aku mau ingetin kamu buat minum air putih. Kenapa? Karena air putih itu ternyata punya peran penting banget dalam menjaga fungsi tubuh kita, biarpun sering dianggap hal sederhana. Nah, padahal tubuh kita nih sebagai manusia sebagian besar kan terdiri dari air. Cairan ini dibutuhkan untuk membantu siklus sirkulasi darah dan juga proses metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau kekurangan cairan, dampaknya bisa dehidrasi, badan mulai kerasa sakit-sakit, mulai dari penyakit-penyakit yang ringan sampai dengan yang berat itu kayaknya mau menghampiri gitu kan. Gejalanya bisa berupa lemas, pusing, sampai dengan sulit fokus ketika beraktivitas. Bahkan ya, kalau misalnya terjadi dalam jangka panjang nih teman Pro 2, dehidrasi itu bisa mengganggu fungsi organ tubuh kita. Dan salah satunya yang paling rentan itu adalah ginjal. Kan? Karena nih World Health Organization juga menekankan pentingnya menjaga hidrasi yang cukup. Karena kebutuhan cairan tiap orang itu bisa berbeda tergantung kondisi tubuh. Apalagi kalau misalnya cuacanya panas kayak sekarang, punya aktivitasnya yang tinggi nih teman Pro 2, kebutuhan air justru meningkat. Jadi tubuh perlu asupan cair lebih banyak dari biasanya. Kesimpulannya sih ya, kebiasaan sederhana kayak rutin minum air putih itu penting banget. Dampaknya besar untuk menjaga kesehatan tubuh kita sehari-hari.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar dari dunia hiburan di mana BTS ini kabarnya menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour Arena yang di Jakarta. Setelah 2 hari pertunjukan awal yang resmi udah kejual itu apa namanya tiketnya ya. Nah, sebelumnya dijadwalkan tanggal 26 dan juga 27 Desember, tapi sekarang promotor menambahkan satu hari pertunjukan lagi, yaitu di 29 Desember 2026. Ini untuk mengakomodasi tingginya minat para penggemar yang pengen nonton tapi gak kebagian tiket gitu. Penjualan tiket sendiri akan dibuka 19 Juni ini, mulai pukul 12 waktu dibuka ya, sampai dengan jam 10 malam nanti. Konsernya juga menjadi sorotan karena disebut sebagai momen kembalinya BTS sebagai grup yang lengkap setelah 9 tahun. Karena kan ada yang wamil, ada yang project gitulah ya. Untuk pengalaman menonton, penyelenggara menyiapkan panggung dengan konsep 360 derajat yang memungkinkan para penonton nih, kamu-kamu ARMY dari berbagai sisi stadion mendapatkan sudut pandang lebih luas. Tentunya antusiasme penggemar ini terlihat dari cepatnya penjualan tiket 2 hari pertama yang langsung habis pada ngewar. Setiap akun dibatasi maksimal beli 4 tiket per tanggal dengan sistem tempat duduk bernomor otomatis. Nah, buat kamu calon para pembeli diminta menyiapkan data seperti nama lengkap, nik, tanggal lahir, serta kode keanggotaan Weverse yang masih aktif tentunya sebelum proses pembelian dimulai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Yeah.
1: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu punya keluhan soal jalan rusak atau lampu jalan mati atau pelayanan publik yang gak sesuai dengan harapan kamu? Ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu bakal diteruskan ke pihak terkait. Jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan mendapatkan solusi tentunya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Tapi sekedar informasi nih teman Pro 2, dikarenakan Pro 1 RRI Bogor menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi ada di beberapa hari yang Halo RRI-nya dipindah jam tayang dari jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz.

kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Nah, kali ini kabar dari dunia perfilman nasional, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia ataupun FFI 2026 akan berlangsung transparan dan profesional tanpa intervensi pihak manapun, kata seperti itu. Ia menegaskan penilaian sepenuhnya berdasarkan kualitas karya film. Fadli Zon juga menyebutkan pendaftaran FFI 2026 akan dibuka pada Agustus nanti dengan ratusan film Indonesia diperkirakan kembali bersaing dalam ajang tersebut. Ia menambahkan industri film nasional sekarang ini kan terus berkembang dengan dominasi penonton film Indonesia mencapai sekitar 67% di bioskop tanah air. Wow, semakin banyak ya. Sementara itu, Ketua Bidang Penjurian FFI 2026 Budi Irawanto bilang kalau sistem penjurian tahun ini tuh sudah disempurnakan untuk memastikan hasil seleksi yang lebih profesional dan berkualitas. Waduh, kita tunggu deh nih di 2026 ini perubahan-perubahan dari FFI. Kita lihat di Agustus nanti film-film Indonesia apa yang akan bersaing di FFI. Apakah ada favorit kamu atau favorit aku? Kita tunggu aja deh ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, gak kerasa banget saking terang benderang di luar sana, aku gak ngeh kalau sekarang udah mau jam 3 sore. Itu tandanya aku harus mengakhiri santai siang edisi hari ini, karena abis ini kita akan beralih ke sore ceria. Kamu bakal ditemenin sama Idel di sore ceria nanti. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan request. Semoga informasi-informasi, lagu-lagunya bisa menemani aktivitas kamu di siang sampai dengan menjelang sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro2. Nah, ini sore-sore gini ya, kayak masih panas ya kalau jam segini nih. Nah, ini kayaknya adalah waktu mungkin yang paling pas ya, mungkin untuk kamu sedikit bersantai gitu ya. Kalaupun kamu hari ini sedang bekerja atau apapun itu, sebentar lagi nih teman Pro2 waktunya pulang gitu ya teman Pro2 ya. Nah, buat kamu nih mungkin yang masih di kantor, lagi di jalan, di rumah, atau dimanapun kamu gitu ya, tetap semangat ya teman Pro2 ya. Dan di sore ceria hari ini bakal ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu pastinya sampai dengan jam 7 malam nanti teman Pro2. Dan pastinya juga aku akan kasih kamu info-info menarik gitu ya, mungkin sesuatu yang kayaknya perlu kamu ketahui gitu ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, pantengin terus Pro2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka pertemuan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Tiara Andini. Ini dia Kupu-Kupu, enjoy teman Pro2.

Film Pro 2, ngaku deh nih, siapa nih yang kalau bilang cuma kayaknya mau lihat-lihat marketplace aja deh, 5 menit aja gitu ya, tau-tau jadi check out 3 barang gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal belanja online ya teman Pro 2, sekarang tuh kayaknya emang udah jadi salah satu kehidupan aktivitas yang kita lakukan ya di kehidupan sehari-hari kita. Dan katanya nih, dikutip dari Antara gitu ya, keamanan transaksi digital ini terus ditingkatin supaya masyarakat bisa berbelanja dengan lebih nyaman dan juga aman, teman Pro 2. Dan menariknya ya, perkembangan yang satu ini juga berdampak positif banget nih untuk para pelaku UMKM. Karena semakin banyak konsumen yang percaya untuk bertransaksi secara online gitu ya, semakin besar juga nih peluang UMKM untuk bisa ngejangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, sekarang nih pelaku usaha kecil gitu ya, nggak harus punya toko yang besar dulu teman Pro 2 untuk bisa dikenal banyak orang. Jadi cukup dengan memanfaatkan platform digital gitu ya. Nah, sekarang nih produk mereka bisa dilihat sama pelanggan gitu ya, dari berbagai daerah gitu ya. Nah, kalau aku ngelihat ya sekarang fenomena platform online gitu ya, atau jualan online ini salah satu yang memang kayaknya udah jadi kebutuhan orang sehari-hari gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ini bisa banget nih dimanfaatkan untuk kamu mungkin yang punya UMKM gitu ya, untuk bisa memasarkan produk-produk kamu dan juga pastinya bisa melancarkan bisnis atau usaha kecil kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal UMKM atau jualan gitu ya. Nah biasanya nih kalau dulu tuh jualan identiknya harus punya kios sendiri gitu ya, atau mungkin toko fisik gitu. Nah tapi kalau sekarang mah apa-apa juga udah mudah ya teman Pro 2 ya, udah gampang gitu. Nah sekarang nih bisa cukup modal HP dan juga koneksi internet tuh sekarang usaha udah bisa jalan gitu. Nah katanya nih Kementerian UMKM juga menggandeng salah satu platform penyedia ojek online gitu ya, untuk mempercepat digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia. Dan katanya kerjasama yang satu ini bertujuan untuk bisa ngebantu ya para pelaku usaha nih, supaya lebih mudah lah ya manfaatin teknologi digital untuk menjalankan bisnisnya mereka teman Pro 2. Dan katanya juga melalui program yang satu ini nih, UMKM diharapkan gitu ya bisa memperluas pasarnya mereka, terus juga ningkatin penjualan, bahkan sekaligus bisa belajar nih manfaatin berbagai layanan digital yang pastinya tersedia ya di saat ini gitu. Karena memang faktanya nih kalau ngomongin soal UMKM gitu ya, makin banyak UMKM yang masuk ke ekosistem digital, dan semakin besar pastinya juga peluang mereka untuk bisa lebih berkembang dan lebih bersaing gitu teman-teman.

0: lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kalian berdua, kamu pernah gak sih kayak lagi bawa motor gitu ya, atau mungkin bawa mobil gitu ya, terus udah lagi enak-enaknya jalan gitu ya, malam-malam nih, terus kayak tiba-tiba ada lubang gitu dan gak bisa terhindarkan sama kamu gitu ya. Atau mungkin kamu lagi jalan malam-malam lagi juga nih, tapi lampu jalannya kayaknya mati gitu ya. Dan ini sebenarnya agak berbahaya juga ya teman Pro 2 ya. Nah tapi ini teman Pro 2, kalau kamu pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ya, itu kan salah satu fasilitas publik yang mungkin gak sesuai sama harapan kamu gitu ya. Nah kamu nih bisa loh langsung aja ceritain ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih cerita atau keluhan kamu tuh bakalan diterusin nih ke pihak-pihak yang terkait gitu ya. Dan suara kamu bisa benar-benar didengar teman Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan info Halo RRI ini yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor teman Pro 2. Atau kamu juga bisa hubungi melewati WhatsAppnya di 0815x4200 atau juga bisa by phone di 0251-8312-450. Dan RRI Pro 1 Bogor gitu ya bisa kamu dengerin di FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Nah, jadi kita teman berdua, kalau ada keluhan-keluhan, laporin aja langsung ke Halo RRI.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia berpeluang besar menjadi tuan rumah ajang pencarian bakat internasional Asia's Got Talent dan pemerintah menilai kesempatan ini tidak hanya membawa dampak pada sektor hiburan saja tetapi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyelenggaraan event berskala internasional tersebut, Indonesia berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas promosi budaya, serta menggerakkan sektor industri kreatif. Efek berganda atau multiplier efek dari kegiatan ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan juga meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Pemerintah menegaskan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat citra positif di mata dunia. Hingga kini rencana Indonesia menjadi tuan rumah Asia's Got Talent masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Dunia UNESCO atau Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO pada periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi 2003 di Paris, Prancis. Indonesia berhasil meraih posisi tersebut setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat di kawasan Asia Pasifik dan bersaing dengan sejumlah negara kandidat lainnya. Keanggotaan ini dinilai menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pelestarian budaya dunia. Sebelumnya, Indonesia juga aktif dalam diplomasi budaya UNESCO melalui berbagai program perlindungan budaya tak benda serta promosi kekayaan budaya Nusantara di tingkat global. Pemerintah menyebut, capaian ini adalah amanah untuk memperkuat komitmen pelestarian budaya berbasis komunitas dan kerjasama internasional. Itu dia info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idol mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Tuan Pro 2, siapa nih yang mungkin kayaknya waktu kecil gitu ya suka banget ngeliatin langit malam gitu ya, terus juga kayak penasaran gitu sama bintang-bintang di atas sana. Nah katanya nih, kayaknya rasa penasaran itu ternyata bisa membawa salah satu prestasi yang luar biasa juga teman Pro 2. Karena nih ada alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto gitu ya, yaitu Yugo Deandra Wirayuda nih, yang katanya berhasil lolos nih ke Olimpiade Astronomi Internasional atau International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Hanoi, Vietnam pada September mendatang. Nah ini dia akan mewakili Indonesia ya untuk berkompetisi di ajang bergengsi yang satu itu. Dan prestasi ini pastinya juga membanggakan banget ya teman Pro 2 ya, karena memang menunjukkan kemampuan pelajar Indonesia untuk bersaing di bidang sains gitu ya, dan juga astronomi tingkat dunia tuh bisa banget terwujud gitu ya teman Pro 2 ya. Nggak kalah lah ya prestasi anak bangsa kita gitu ya dengan prestasi anak-anak di luar negeri sana. Dan katanya Olimpiade Astronomi Internasional ini sendiri gitu ya mempertemukan peserta terbaik gitu dari negara-negara lain, berbagai negara ya, untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami ilmu tentang luar angkasa. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Semoga Yugo bisa mengharumkan nama Indonesia ya dengan membawa pulang hasil terbaiknya.

Pro 2 masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada info lagi nih soal pemuda Indonesia pastinya ya, yang membanggakan lagi nih. Ada Adam asal Klatak Banyuwangi ya, yang katanya sukses nih memimpin tim Bamantara Episode Fans gitu ya, dan berhasil meraih juara 3 dunia di Chanset Competition 2026 di Virginia, Amerika Serikat. Dan ini katanya tanggal 7 Juni kemarin gitu ya, berhasil lolos sampai final Chanset ini, dan katanya ini menjadi salah satu wakilnya Indonesia gitu ya, satu-satunya nih. Mereka berhasil menyumbangkan 67 tim dari menumbangkan 67 tim dari 21 negara di ajang bergengsi yang didukung penuh nih oleh NASA, teman Pro 2. Dan ini keren banget ya teman Pro 2 ya, kayak kalau dibilang gitu ya soal prestasi nih, Indonesia tuh bener-bener gak kalah ya teman Pro 2 ya, dari yang hebat-hebat juga di luar negeri sana gitu teman Pro 2. Kayaknya ini memang harusnya banyak program-program yang harusnya bisa mendukung karya-karya muda dan juga talenta-talenta muda Indonesia teman Pro 2 ya. Semoga kedepannya makin banyak lagi nih talenta-talenta muda Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Salam Pro 2, kalau ngomongin soal jadi kapten tim ya, itu tuh kayaknya bukan cuma soal jago main aja nih di lapangan gitu ya, tapi juga harus bisa mimpin nih teman-temannya di lapangan, terutama mungkin bola atau futsal ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 nih ada atlet asal Banten yang katanya dipercaya untuk bisa memimpin timnas futsal U17 yang akan berlaga di Spanyol pada tanggal 24 sampai 28 Juni ini. Dia bernama Ibnu Alan teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal pertandingan ya, katanya juga si Ibnu Alan ini udah pernah nyobain atau nyicipin lah ya kompetisi di tingkat internasional nih, dan juga turut mengantarkan timnas Indonesia saat menjuarai ASEAN Cup Futsal U16 di Thailand di tahun 2025. Jadi kayaknya kalau ngomongin soal prestasi kayaknya udah jago lah ya teman Pro 2 ya, udah keren gitu. Dan udah bisa dibilang memang bisa dipertimbangkan gitu. Dan katanya juga memang kepercayaan yang satu ini tuh bukan tanpa alasan aja teman Pro 2, karena memang selain kemampuan teknis yang baik gitu ya, kan seorang pemimpin tim juga katanya memang harus mampu menjaga semangat dan juga kekompakan seluruh pemainnya gitu teman Pro 2. Dan keikutsertaan timnas futsal U17 di Spanyol ini menjadi salah satu kesempatan penting pastinya ya untuk bisa menambah pengalaman sekaligus juga mengukur kemampuan menghadapi tim-tim dari negara lain. Kita doakan yang terbaik teman Pro 2 untuk timnas futsal U17-nya Indonesia, dan semoga aja bisa membawa prestasi yang membanggakan untuk Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

2, kalau ngomongin soal pembulian atau bullying ya, ini salah satu hal yang kayaknya juga jadi concern di dunia pendidikan ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada informasi nih dari Korea Selatan nih, katanya kalau di Korea Selatan sekarang pelaku bullying gitu ya terancam gagal lanjut kuliah nih. Jadi katanya sejumlah universitas di Korea Selatan nih mulai memperketat proses seleksi mahasiswanya gitu ya, dengan memasukkan riwayat perundungan gitu ya atau school bullying sebagai salah satu faktor penilaiannya. Jadi katanya nih mulai tahun akademik 2027, 10 universitas termasuk Seoul National University dan juga Korea University nih bakal mempertimbangkan lagi nih catatan kekerasan atau perundungan di sekolah saat menyeleksi calon mahasiswa barunya. Dan katanya kebijakan yang satu ini ya merupakan salah satu bagian dari upayanya pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaku bullying dan juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi para korban teman Pro 2. Dan katanya nih di beberapa kampus ya pendaftar dengan riwayat perundungan bahkan katanya bisa dapat langsung didiskualifikasi gitu ya, terlepas dari prestasi akademik yang dimiliki gitu teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kalau kira-kira diterapin juga di Indonesia gimana teman Pro 2?

Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pro 2 dari It Gita. Ini salah satu lagu yang kayaknya juga lumayan nempel ya, kayaknya di mana-mana diputer terus di teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ngebahas info gitu ya. Dan kali ini ada dari penyanyinya Indonesia yang berkarir di luar negeri gitu ya. Dan ini dia soal Agnes Mo nih, yang katanya bergabung gitu ya resmi nih dalam jajaran pengisi suara film animasi musikal Groove Tale gitu ya, bersama dengan pastinya deretan bintang internasional ya teman Pro 2 ya, seperti Ansel Elgort, terus juga Halle Bailey, ada Ludacris juga, dan juga Alan Rickson nih. Ada JB Smooth dan juga Cello Green. Dan katanya nih film yang disutradarai sama Bob Logan yang satu ini ngisahin soal seekor tikus muda yang katanya memang bermimpi ya menjadi penari terkenal nih. Meskipun walaupun ya katanya dapat tantangan nih dari sang ayah gitu ya. Dan ini berlatar belakang di New York teman Pro 2. Dan ceritanya tuh bakal ngikutin perjalanan sekelompok karakter yang berusaha nemuin bakatnya mereka sekaligus menyelamatkan tempat tinggal mereka melalui musik dan juga tarian. Dan tapi katanya nih sampai saat ini Groove Tales ini masih dalam tahap produksi dan dijadwalkan menyelesaikan proses animasinya di akhir 2026 ini teman Pro 2. Dan kayaknya nih kehadirannya Agnes Mo ya di proyek yang satu ini bisa menambah daftar apa ya, daftar kiprahnya dia gitu ya di industri hiburan internasional. Kalau kamu udah penasaran belum teman Pro 2, kira-kira Agnes Mo jadi pengisi suara film animasi musikal gitu ya bakalan kayak gimana ya teman Pro 2?

0: garis menyilang dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, teman berdua. Nah sekarang nih teman berdua ya, kamu kalau mau dengerin lagu-lagu enak kayak gitu teman berdua, bisa banget nih dengerin di RRI, dan yang pastinya juga bisa dengerin RRI, makin gampang, makin seru, dan yang pastinya makin digital. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman berdua. Caranya kamu cukup download ya aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman berdua, dan yang pasti gratis. Nah kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. Dan pastinya RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi. Dan teman Pro2, aku juga mau infoin ke kamu kalau azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang di pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro2, nanti aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa marah itu selalu ada dalam hati kita, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas. Bagaimana tidak, karena rasa marah itu adalah sebuah rasa yang kita miliki yang melekat pada hati dan tubuh ini. Sekarang tergantung kita mau atau tidak sebenarnya untuk marah. Barusan ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, gimana caranya saya kok selalu menjadi seorang yang pemarah? Tersinggungan. Dikit-dikit saya tuh emosi gitu." Sehingga banyak teman-teman bilang saya itu seorang pemarah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menghilangkannya? Karena saya sendiri aja sudah berusaha untuk sabar, tetap aja marah, Ustaz. Ya, permasalahannya sebenarnya hanya ada dua pilihan, antara mau atau tidak mau. Lalu dia bertanya lagi, "Tat, saya sudah berusaha sabar, tapi akhirnya meledak juga marah saya." Ya, saya jawab, karena situ belum mau untuk tidak marah, sehingga Anda marah. Ya kan? Kita balikkan lagi, pilihan hidup itu hanya dua sebenarnya, mau atau tidak mau. Mau marah atau tidak mau marah, bukan permasalahan tidak bisa membendungnya. Kita cenderung marah yang kedua karena kita memasukkannya ke dalam hati. Kita membiarkan perbuatan orang lain yang menganggap bisa menjadikan kita marah itu untuk menyentuh hati kita. Coba kita mau untuk tidak membiarkan perbuatan orang lain itu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak akan pernah marah. Kitalah yang mengizinkan sesuatu itu untuk masuk ke dalam hati kita. Baik itu perbuatan baik, perbuatan membuat kita marah, atau perbuatan yang mengharukan. Itu semua karena kita mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam hati kita. Bila kita tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi efek atau akibat dari sesuatu perbuatan orang lain itu, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita berduka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita marah. Itu semua karena kita mengizinkan atau tidak mengizinkan perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Ada orang marah ketika ia dikata-katai, dia dicemooh, dia dijelek-jelekan, dia dihina. Padahal perbuatan itu perbuatan mulut dan tidak membuat diri kita benjol, kan? Kita gak akan benjol, kita gak akan berdarah tuh ketika kita dikata-katai atau kita dihina sama orang, kan? Tapi kita marah, tidak ada yang terluka padahal. Ya, walaupun orang sering mengatakan, "Tapi hati saya terluka." Aduh.

Bukan, tidak ada hati yang terluka. Ya, itu karena perasaan kita membiarkan itu perbuatan tadi masuk dalam hati kita. Sekarang kita dikata-katain, kita dihina sama orang. Gak ada yang benjol, gak ada yang terluka, gak ada yang berdarah. Sampai dengan orang lain menyentuh baju kita, menyentuh pakaian kita, dan merenggutnya, lalu menariknya. Wah, itu udah luar biasa, kita ngamuk, kita pukulin kali, kita tonjokin. Padahal baju kita itu hanya kusut. Ya kan? Baju kita hanya kusut karena tangan orang lain tadi menjambak merenggut baju kita. Ada apa lo? Waduh. Lo berani sama gue kan? Gitu kan? Lalu kita marah tuh. Marah karena kita merasa terhina. Kita dikata-katain, kita marah karena kita merasa diolok-olokan. Kita merasa direndahkan. Kita merasa dipermalukan. Dan kita merasa tidak dihargai. Dan sebagian banyak yang mengatakan pada saya, "Tat, saya merasa tidak merasa dihormati." Luar biasa. Ternyata kita masih gila hormat. Kita masih gila hormat, para sahabat. Kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita ingin orang lain, bahkan pembantu kita mungkin di rumah lewat di hadapan kita. Kalau mereka lewat, harus membungkukkan badan sedikit, harus mengatakan permisi, den, tuan, nyonya. Teman-teman kita juga kita inginkan kepada kita juga seperti itu. Ya, kita masih gila hormat. Coba kita rubah perlakuan kita kepada diri kita sendiri agar kita dihormati kepada orang lain. Kita dihargai oleh orang lain. Jangan biarkan sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan orang itu masuk dalam hati kita sehingga kita menjadi marah dan terhina juga emosi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan buruk. Perbuatan kasar dibalas dengan perbuatan kasar. Perlakuan yang menghinakan dibalas dengan perlakuan yang menghinakan pula. Kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Nah, itu seharusnya. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan kepada kita. Kita dihina, balas kepada dia, kita tidak menghina dia. Kita dicemoohnya, balaslah kita tidak mencemoohnya. Kita direndahkan, balaslah dengan perbuatan kita tidak merendahkan dia, bahkan kita meninggikan dia. Kita difitnah, balaslah dia dengan kita tidak menghinanya. Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang jelek itu kepada kita, lalu apa bedanya kita sama dia? Ya, gak ada bedanya. Bedakan bahwa kita tidak seperti dia. Oke? Jadi, tidak perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Bahkan perbuatan baik, kita harus balas dengan perbuatan yang sangat baik lagi. Sehingga alam ini meninggikan kita, sehingga orang lain juga meninggikan kita, sehingga Allah pun meninggikan derajat kita. Jadi marah itu hanya permasalahan mau atau tidak mau. Ya,
emosi itu juga permasalahan kita mau atau tidak mau. Termasuk perbuatan malas. Malas itu perbuatan kita antara pilihan mau atau tidak mau kita untuk malas. Segala perbuatan pasti ada akibatnya, ada resikonya. Perbuatan baik resikonya pasti mendapatkan hal yang baik. Ustaz, gak tentu tuh, saya udah baik sama orang kok, tapi ternyata dia perlakuannya begitu kepada saya. Saya udah nolong dia, tapi kok perbuatannya dia malah begitu kepada saya, malah menghina, malah mempermalukan saya. Ya kalau udah begitu, apa benar perbuatan baik itu akan mendapatkan hal yang baik? Iya. Apabila pada saat itu perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan buruk dari orang lain, maka balasan perbuatan baik kita itu adalah kita saat itu sedang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Pada saat itu ketika kita bersabar dan tidak marah kepada dia, justru berbuat baik kepada dia, dan kita membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dia katakan, maka pada saat itu, saat kita sedang dipermalukan, Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Dan orang yang memburuk-burukkan kita itu, dia sedang membuka aibnya sendiri. Sama seperti kita ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, bahwa ternyata kitalah yang sedang menelanjangi diri kita sendiri. Kita sendiri yang sedang menceritakan kejelekan kita sendiri. Ya, pada saat kita menjelekkan orang lain, membuka aib seseorang, maka saat itu pula kita sedang menelanjangi aib kita sendiri. Orang lain akan menilai secara logika bahwa sifat kita tidak baik, bahwa sifat kita tidak bisa untuk ditiru, perbuatan kita tidak bisa menjadi panutan, kita akan dinilai tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Bukankah hal itu sudah cukup secara logika? Saat kita menceritakan perbuatan buruk orang lain, kebiasaan buruk orang lain, maka saat itu kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Jadi, buat apa marah? Buat apa berbuat buruk kepada orang lain? Buat apa kita menjelek-jelekkan orang lain dan menyakiti hati orang lain? Tidak ada gunanya, bahkan dapat merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain, di depan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah baik untuk saat ini, dan selalu pilihlah jawaban mau melakukan yang baik, mau untuk semangat, mau untuk tidak malas. Pilihan hanya dua dalam hidup ini, mau atau tidak mau. Hanya itu. Tidak ada alasan apapun. Tapi gak ada. Tidak ada kata tapi dalam kehidupan ini. Yang ada hanya ada mau atau tidak mau. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

aku Ida balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita dengerin rangkaian religi ya, setelah sholat dan azan maghrib tadi teman pro 2. Dan teman pro 2, aku juga mau kasih info nih ke kamu ya, karena katanya memang kalau ngomongin soal perbedaan gitu ya, ini salah satu hal yang kayaknya jadi concern banyak orang juga nih, termasuk mungkin kalau untuk kamu yang di sekitarnya mungkin ada difabel gitu ya, kayaknya ini memang harus didukung gitu ya. Seperti yang satu ini nih teman pro 2, ada momen penari difabel ikut memeriahkan pesta kesenian di Bali. Dan katanya penari difabel ini ya turut tampil dalam Pit Aya Pesta Kesenian Bali XLFII 2026 lewat penampilan Duta Kabupaten Bali gitu ya. Dan kehadiran mereka nih di atas panggung budaya jadi salah satu penanda teman pro 2 kalau seni itu sebenarnya terbuka ya untuk siapapun, untuk semua orang, tanpa sebenarnya memandang keterbatasan fisik. Dan katanya gerakan tarian dibawain juga bukan cuma soal keindahan aja, tapi juga soal kesempatan, terus juga keseragaman dan keberagaman dan juga kesetaraan nih. Dan Pesta Kesenian Bali tahun ini tuh katanya mengusung tema Atma Karti Jiwa Sida Parisuda gitu, yang berarti memuliakan jiwa paripurna. Dan gelaran ke-48 ini memang berlangsung dari tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026, dan melibatkan katanya lebih dari 20.000 seniman. Keren ya teman pro 2 ya, keterbatasan ini bukan menjadi hambatan dan halangan untuk mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing.

With Me dari Lisa Blackpink, teman Pro 2. Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih, dan aku ada info ya soal film nih yang kayaknya juga semua orang banyak gitu ya yang nonton film yang satu ini nih. Itu film Narnia nih teman Pro 2, yang katanya Netflix nih secara resmi bekerja sama dengan Sony Pictures buat ngerilis film Narnia garapan sutradara Greta Gerwig di bioskop internasional. Jadi katanya nih Sony-nya nanti distribusi

ke Netflix, ke bioskop global gitu ya. Lewat kolaborasi yang satu ini juga, pastinya proyek adaptasi ini dipastiin siap bisa menyapa penonton di layar lebar secara global, dan katanya dijadwal ini mulai tayang tanggal 12 Februari 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi kayaknya untuk kamu mungkin yang ngikutin banget Narnia, ini salah satu yang kayaknya mungkin kamu tunggu-tunggu juga ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu, kata aku sih sabar-sabar aja ya yang nungguin film yang satu ini. Kira-kira bakal pecah gak nih filmnya, teman Pro 2?

Tuan Produa gak kerasa sebentar lagi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya waktu Indonesia Barat nih Tuan Produa. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan Tuan Produa, aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran dan semoga semua informasi yang aku kasih ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan tapi Tuan Produa jangan kemana-mana Tuan Produa, karena setelah ini nantinya juga kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan malam ini akan ada Axel dan dipandu oleh host kita yaitu David, teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran nih kira-kira obrolannya seseru apa, pantengin terus di Pro 2 FM dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Halo teman bro dua seluruh Indonesia, nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih, udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Wih.
2: Halo
1: Kak. Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah, oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
2: Film pertama, debut.
1: Wah,
2: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak ada sini ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya Kak. Okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
2: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius. Gitu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: Di 41.
1: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi, terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
2: Ya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Oh.
0: Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Sampai kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lo adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lo langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri? So,
1: aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep. Tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi nggak langsung ke orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Nggak tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media. Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi. Hari. Bangun tidur. Jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini teman Pro 2. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame tuh.
1: Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Terusnya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: panjang. Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuman sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Gak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Dari tapi kecil. Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang tergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih. Mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN,
1: hampir gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube music.
0: Oh ya,
1: di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan dengan 1 gol tanpa balas. Pada laga kedua grup A yang berlangsung di Stadion Akron, Gudalajara, Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Eltrick dicetak Luis Romo pada menit ke-50 sekaligus membawa Meksiko mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Meski kalah, Korea Selatan masih menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 3 poin, sementara Republik Ceko dan Afrika Selatan masing-masing baru mengoleksi 1 poin. Hasil ini membuat Meksiko menjadi tim pertama dari grup A yang memastikan langkah ke fase gugur, sedangkan Korea Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Tingginya antusiasme penggemar membuat BTS menambah 1 hari konser di Jakarta dalam rangkaian BTS World Tour Arirang. Setelah tiket 2 pertunjukan pada 26 dan 27 Desember 2026 ludes terjual, promotor resmi membuka 1 pertunjukan tambahan yang akan digelar pada 29 Desember 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Penjualan tiket untuk konser tambahan dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni mulai pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Konser ini menjadi momen spesial karena menandai penampilan perdana BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun dengan panggung berkonsep 360 derajat yang memungkinkan penonton menikmati pertunjukan dari berbagai sisi stadion. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada malam hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini, teman Pro 2? Ada gue, Adam, teman Pro 2 yang akan siap menemani waktu malam hari lo, teman Pro 2. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa, teman Pro 2, hari Jumat malam ini waktunya kita masuk ke obrolan komunitas di jam 8 ini, teman Pro 2. Dan komunitasnya adalah komunitas film, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas soal film-film. Ada beberapa film yang udah tayang dan akan tayang, teman Pro 2, yang menarik perhatian gue nih sejujurnya. Satu udah gue tonton, tapi yang belum tayang ini menarik juga gitu, teman Pro 2. Tapi nanti ya kita bahas setelah lagu-lagu yang mau lewat dulu. Tapi teman Pro 2, ini gue juga mau ngingetin buat lo teman Pro 2, anak komunitas nih, yang pengen ikutan siaran di Pro 2 FM RRI Bogor, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja lo WhatsApp ke 0811-111-5222, teman Pro 2. Nanti kita akan schedule-kan waktunya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari Douchi nih, teman Pro 2, dengan apalagi kalau bukan Anxiety. Enjoy!

Pilihan terbaik kamu, Tuan Pro 2, ada satu film yang sesaat lagi akan rilis, teman Pro 2. Katanya akan tayang Juni 2027. Satu tahun lagi sih, nggak sesaat lagi. Satu tahun lagi maksud gue, teman Pro 2, bakal rilis nih. Ada Shrek 5, teman Pro 2, yang resmi ngerilis trailernya oleh Universal ya, teman Pro 2, pada 16 Juni 2026 kemarin gitu. Dan menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun, teman Pro 2. Jadi film terakhir itu ada di tahun 2010. Lama banget ya, teman Pro 2. Dan film ini menghadirkan kembali nih pengisi suara ikoniknya, kayak Mike Myers, teman Pro 2, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz, teman Pro 2, serta memperkenalkan pemain baru kayak Zendaya, teman Pro 2 ikutan, terus ada Marcelo Hernandez, ada Skyler Gisondo, teman Pro 2, yang bakal apa namanya ikut serta memeriahkan si film ini, teman Bro 2. Dan dari trailernya nih ya, teman Bro 2 itu memperlihatkan, menampilkan petualangan baru di Far Far Away dengan humornya khas Shrek, teman Bro 2, termasuk konflik karakter lama yang kembali gitu. Serta ada adegan penutup para karakternya, teman Bro 2, terjebak di penjara bersama Donkey, teman Bro 2. Donkey the Dragon ya. Buat lo ngikutin film ini, mungkin teman Bro 2 ini worth to wait, teman Bro 2, mungkin ya. Mungkin kalau gue sih nungguin banget, teman Bro 2, sejujurnya, karena film Shrek sendiri itu salah satu film yang menghiasi masa gue tumbuh dan berkembang gitu, teman Bro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum ke informasi berikutnya. Ada Asmaralaya, teman Bro 2, dari Marcelo Tahito.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Tadi kita agak sempat mention soal film yang buat gue sendiri, teman Prodo, ini lumayan memorable gitu, karena menemani masa gue tumbuh kembang gitu, teman Prodo. Ini ada satu film lagi, kalau tadi filmnya baru akan tayang tahun depan, kalau yang ini udah tayang, teman Prodo. Ada Toy Story 5, teman Prodo, yang resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia dari kemarin, teman Prodo, tanggal 17 Juni 2026 gitu. Sebagai sequel dari Toy Story 4 tentunya, teman Prodo. Dan franchise Toy Story ini tuh sebenarnya udah ada dari bahkan sebelum gue lahir, teman Prodo, dari 1995 seingat gue itu Toy Story pertama keluar, dan semua filmnya gue ikutin dan semuanya menurut gue worth watch, teman Prodo. Jadi buat lo yang mungkin belum punya kegiatan nih di weekend besok, teman Prodo, ini bisa jadi salah satu rekomendasi film gitu, nonton film bersama orang-orang terkasih lo di bioskop, teman Prodo. Dan seru banget, teman Prodo, karena premisnya si Toy Story 5 ini menurut gue menarik banget. Ini refleksi dari kehidupan nyata gitu, teman Prodo. Walaupun ini cuma animasi lucu-lucuan, tapi ternyata sebenarnya dari premisnya dia mengangkat kalau toy sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan gadget, teman Prodo. Kalau lu sendiri gitu gak, teman Prodo? Maksud gue anak-anak kecil di lingkungan lu tuh udah HP terus, apa masih main mainan beneran, teman Prodo? Masih toys gitu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi, teman Prodo, ngobrolnya setelah lagu yang satu ini. Ini juga jadi original soundtracknya Toy Story, teman Prodo. Ada Taylor Swift dengan I Knew You.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis microcar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Baik kamu teman Brodua, kalau dari tadi kita ngebahas film dari luar teman Brodua, ini ada satu film Indonesia yang lumayan booming teman Brodua. Ini bukan film layar lebar tapi ya teman Brodua, ada berita dari, ada kabar dari Timo Cahyanto teman Brodua, Cahyanto yang mengumumkan sequel dari Big Four berjudul The Big Four Badai Pasti Kembali teman Brodua. Dan naskah yang ditulis bersama Nicholas Raven ini sudah memasuki tahap draft ke-6 setelah mulai dikerjakan dari Mei 2025. Dan sejumlah pemain utamanya kayak Abimana, terus ada Lutetia, ada Rick Ritting, dan Christo Emmanuel itu diperkirakan akan kembali hadir di sequel ini teman Brodua. Dan sutradara Timo Cahyanto juga resmi mengumumkan kalau sequel film aksi komedi The Big Four, lanjutan tersebut akan berjudul The Big Four Badai Pasti Kembali. Gitu teman Brodua. Siapa nih yang nungguin banget film yang satu ini teman Brodua? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue tau banget nih, kadang lo suka sebel, bete gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang menurut lo kurang memenuhi ekspektasi lo gitu, teman Prodo. Tapi tenang, teman Prodo, lo gak harus ngedumel sendirian lagi, teman Prodo. Lo gak harus ngoceh-ngoceh sendiri lagi, karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodo, di mana lo bisa sampaikan keluhan, aduan maupun pertanyaan lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312450. Dan semua aduan, pertanyaan lo nantinya akan kita teruskan, kita sambungkan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Dan Halo RRI sendiri siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor gitu. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk Jonggol, dan AM 1242KHz. Jadi gak perlu bingung lagi, teman Pro 2, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gara-gara dari tadi kita ngebahas soal film ya, gue jadi penasaran nih. Lo punya gak sih kayak kebiasaan yang selalu lo lakuin setiap kali lo nonton bioskop gitu, teman Pro 2? Ini bisa jadi preferensi kah? Atau kayak misalnya kalau nonton tuh gue wajib banget lagi makan popcorn, atau kalau nonton tuh gue wajib banget lagi di pojok yang paling atas. Nah itu gue gak tahu ya, itu kebiasaan apa. Gue gak gitu soalnya. Kalau gue biasanya nonton di tengah. Gak pernah gue di pojok-pojok gitu, di paling atas di pojok tuh gak pernah gue. Anyway teman berdua, kalau lu punya kebiasaan-kebiasaan apa namanya nonton gitu, coba lo kasih tahu gue di 0811-111-5222. Kita bahas ini aja teman berdua malam ini. Karena pas banget kan ya, malam Sabtu gitu teman berdua, bisa jadi ide baru buat nonton besok gitu, siapa tahu menginspirasi kan kebiasaan-kebiasaan lo. Oke deh, nanti kita sambung lagi setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Bergema Selamanya dari Nadif Basalamah.

Teman Pro 2 udah ada WhatsApp masuk nih dari beberapa teman Pro 2. Gue bacain dulu ya teman Pro 2. Ada dari Raka di Cibinong yang bilang kalau gue nonton bioskop wajib banget pilih kursi tengah agak belakang soalnya paling nyaman. Sama harus beli popcorn walaupun seringnya baru habis pas film udah selesai. Waduh, ini kebalikannya gue nih. Kalau gue popcornnya udah habis waktu iklan awal di di awal teman Pro 2. Makanya kalau gue biasanya tuh beli popcorn yang agak gede soalnya dia tidak akan bertahan sampai film selesai. Terus ada juga Dinda di Bogor yang bilang kalau gue tim yang datang mepet iklan selesai, jadi gak kelamaan nunggu. Tapi kalau filmnya Marvel atau yang ada post creditnya wajib nunggu sampai layar bener-bener gelap gitu katanya teman Pro 2. Ada juga satu lagi nih teman Pro 2 dari Fajar di Depok yang bilang kalau kebiasaan gue sebelum film mulai selalu cek dulu siapa aja yang main dan sutradaranya. Jadi pas nonton lebih seru, lebih intu gitu katanya teman Pro 2. Apalagi kalau ada detail-detail kecil yang nyambung gitu. Oh, ini si suka teori konspirasi nih kayaknya si Fajar. Si paling teori konspirasi. Oke deh teman Pro 2, nanti kita sambung lagi teman Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kalau tadi kita udah ngebahas soal kebiasaan yang selalu kita lakukan kalau ke bioskop, teman Prodio. Sekarang gue mau nanya satu hal lagi nih, teman Prodio. Ada gak hal yang bikin mood lu langsung rusak, teman Prodio? Bisa jadi ini kebiasaan orang lain, teman Prodio. Kalau gue nih, kalau gue sendiri jujur, gue tuh paling kesel sama orang yang sibuk main HP karena silau aja. Dan walaupun sebenarnya nggak di depan muka gue banget, tapi itu tetap ngedistract gue gitu. Jadi nggak bisa enjoy sama filmnya. Sama satu lagi, teman berdua. Sama kalau misalnya gue nonton sama orang yang kerjanya nanya mulu, itu siapa? Kok ada dia? Dia itu jahat apa baik? Nah, yang kayak gitu. Maksud gue kan kita sama-sama nonton film untuk pertama kalinya bersama nih. Bukan gue udah nonton kemarin terus gue ngajak lo. Enggak nih, sama-sama nonton bareng-bareng. Ya gue juga gak tahu, jangan tanya gue. Anyway, teman Prodio, kasih tau gue dong, apa nih yang bikin lo bete, teman Prodio, kalau lagi nonton bioskop? Kasih tau di 0811 111 5222.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau ngomongin hal-hal yang bikin kesel di bioskop nih, ternyata ada beberapa aturan yang sebenarnya penting banget nih buat bikin pengalaman nonton semua orang itu tetap nyaman, teman Prodio. Mulai dari datang tepat waktu dan duduk sesuai nomor kursi. Terus jangan lupa HP diubah ke mode silence tentu ya, teman Prodio. Karena suara notif atau cahaya layar itu kadang bikin nggak fokus, yang gue bilang tadi, teman Prodio. Daripada filmnya sendiri ke apa namanya terganggu, mendingan itu lo lakuin duluan, teman Pro 2. Terus selama film sebisa mungkin hindari ngobrol, teman Pro 2, apalagi keras-keras ya, atau sampai terlihat teriak berlebihan, terutama di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sebenarnya kalau ketawa kenceng tuh nggak masalah, kalau memang di momen yang orang-orang juga ketawa gitu, yang momen lucu gitu, teman Pro 2. Atau bahkan ngangkat telepon tuh, itu juga kelewatan sih kalau menurut gue, teman Pro 2. Dan satu lagi nih yang sering banget diingatin sebenarnya sebelum film mulai ya, jangan merekam adegan yang lagi tayang gitu, teman Pro 2. Karena itu mengganggu hak cipta, teman Pro 2, melanggar hak cipta gitu. Sekalipun itu lu cuma bikin snapgram gitu ya, teman Pro 2, atau Insta story gitu, WhatsApp story itu, jangan sih kalau menurut gua. Kalau filmnya udah mulai, ya udah fokus aja nonton dulu, nanti selesainya baru lo upload deh, lo bikin postingan sebaik mungkin, teman Pro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi, teman Pro 2, setelah lagu-lagu yang melewat berikut ini.

Perudu FM, teman terbaik kamu. Teman Perudu dari WhatsApp masuk lagi nih. Teman Perudu dari Aldi di Sentul yang bilang kalau gue paling kesel sama orang yang ngobrol sepanjang film. Sekali dua kali sih gak masalah katanya, tapi kalau sampai bahas cerita jalan cerita terus, mending nonton di rumah aja kali. Iya kali ya. Kita memang sebagai manusia tuh harus bisa menempatkan diri ya teman Perudu. Jangan sampai kebahagiaan kita merusak kebahagiaan orang lain sih kalau menurut gue teman berdua. Next ada dari Sasa di Cilengsi yang bilang kalau kebiasaan yang bikin mood rusak itu kalau ada yang main HP terus brightnessnya terang banget. Mata gue malah fokus ke layar HP dia dan bukan di filmnya gitu. Apalagi kalau orangnya di samping lu banget teman berdua, itu ganggu sih, jujur itu ganggu. Apalagi kalau misalnya yang dibuka ternyata Instagram gitu, itu gue sebel banget sih. Maksud gue kalau yang dia buka WhatsApp, gue akan positive thinking berpikir kalau mungkin penting, mungkin kabar dari orang tuanya yang lagi dia tunggu, dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya gitu teman berdua, dari kerabat dekatnya yang mungkin memang lagi butuh lagi dia tunggu gitu kabarnya. Tapi kalau misalnya lo malah nge-scroll IG, ngapain gitu? Ngapain lo nonton? Di rumah aja tidur-tiduran nge-scroll IG, ya nggak sih? Gitu teman berdua. Kalau lo ada lagi nggak teman berdua apa? Kalau gue sih sebenarnya ada satu lagi teman berdua apa ya? Gue tuh sebel sama orang yang gue pernah nih, jadi cerita aja deh. Gue pernah ada di satu film horor, satu bioskop lagi nonton film horor teman berdua. Di barisan gue yang di ujung, jadi gue duduk di tengah, yang di bagian ujungnya itu ada segerombolan anak muda yang setiap setannya mau keluar diaba-abain. Itu sumpah, itu gue bete banget sih. Itu gue tegur sih akhirnya, kayak siap-siap, serem gitu. Bete gak lo kalau digituin teman berdua?

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, dari tadi kita ngebahas soal bioskop. Ada satu hal nih yang kelewat dari tadi. Gue penasaran deh, lo tuh tipe yang harus ada cemilan gak sih pas lagi nonton bioskop, teman Produ? Soalnya buat sebagian orang ya, nonton tanpa popcorn, terus minuman dingin, itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Gue termasuk salah satu di antaranya, walaupun sebenarnya tetap bisa nonton tanpa harus ada cemilannya gitu, tapi kayak kurang lengkap aja, teman berdua. Tapi ternyata nih, teman berdua, ada alasannya kenapa ngemil sambil nonton itu terasa lebih nikmat, teman berdua. Itu karena saat kita makan cemilan yang kita suka ya, tentunya, teman berdua, otak kita tuh bisa melepaskan hormon dopamin yang bikin perasaan jadi lebih seneng gitu. Jadi bukan cuma filmnya aja yang seru, tapi pengalaman nontonnya jadi lebih menyenangkan. Dan dari situlah banyak orang yang ngejadiin cemilan itu sebagian dari ritual wajib gitu, teman berdua, sebelum lampu studio dimatikan. Makanya gak heran nih kalau aroma popcorn itu biasanya kecium bikin pengen beli, teman berdua, apalagi pas adegan seru atau lucu gitu. Karena apa ya, kalau lu cium aromanya, lu inget pengalaman menyenangkan waktu nontonnya, itu kenapa jadi pengen beli aja bawaannya, teman berdua. Kadang apa ya, memori itu tuh memang sesuatu yang dampaknya kuat, teman berdua. Oke deh kalau gitu kita dengerin lagu yang Maroon 5 aja kali, yang Memories, teman berdua.

Tuan bro, gue gak kerasa banget udah mau memasuki jam 11. Itu artinya gue udah harus cabut dari ruang denger lo, teman bro 2. So thank you so much udah seru-seruan bareng gue di malam hari ini. Udah ngebahas banyak hal dari mulai film sampai ke bioskop dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam bioskop ya, baik yang menyenangkan maupun yang menyebalkan, teman bro 2. Tapi jangan sedih, jangan khawatir teman bro 2, karena abis ini bakal ada jazz music yang nemenin lo 1 jam cuma lagu sampai dengan jam 12 malam nanti, teman bro 2. Dan kita akan berjumpa lagi besok siang teman bro 2 di santai siang gitu. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi sama Rinda Marlita di sini. Kali ini aku nemenin kamu di Sabtu pagi di rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Fredua. Di mana kau bakalan dapatin informasi-informasi dari pagi teman Fredua ya. Ada yang update, ada yang rangkuman seminggu ini ada informasinya apa aja. Seputaran kesehatan, teknologi, olahraga adalah komplit sampai dengan BMKG nih teman Perdua. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu sampai dengan mendekati siang hari nanti. Eits, tapi sekarang aku bangunin kamu dengan rangkaian lagu-lagu di Just Music.

juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Gimana? Udah pada on semua nih? Gak tahu kenapa ya, di pagi hari ini udah jam 6, biasanya udah terang benderang, tapi ini agak redup nih. Apakah hari ini bakalan turun hujan, teman Pro 2? Nanti kita cek ya informasi dari BMKG Jawa Barat. Nah, teman Pro 2, biasanya kalau di hari Sabtu ini teman-teman aku sekarang sih ada yang persiapan untuk perpisahan. Waduh, pasti antara seneng, sedih, campur aduk. Karena akan beralih ke kelas berikutnya, ke jenjang berikutnya, yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Tapi sedihnya itu adalah kita meninggalkan teman-teman kita, entah itu di SD, SMP, ataupun SMA, yang udah bareng-bareng selama 3 tahun, 6 tahun. Sedih banget. Tapi tenang nih teman-teman Pro 2, perpisahan bukan untuk saling tidak menghubungi, tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jadi buat kamu yang hari ini ada perpisahan, tetap semangat ya. Jangan lupa di save nomor teman-teman kamu, biar suatu saat jadi link di kehidupan pekerjaan nanti. Gitu ada teman Pro 2. Tentunya banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu, tapi kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Beberapa hari ini panasnya sangat menyengat nih teman Produa. Tapi seperti informasi aku pagi tadi, kalau di jam 6 lewat 19 menit ini juga matahari belum muncul. Apakah hari ini bakalan turun hujan nih teman Produa? Yuk kita cek informasi seputaran perakiran cuaca bareng sama teman-teman dari BMKG Jawa Barat.
1: Kembali kami sampaikan tayangan update informasi.
2: RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di weekend ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, atau media sosial @info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Itu dia teman-teman Produa, informasi seputaran perakiran cuaca edisi hari ini. Memang ada potensi hujan gitu kan ya. Karena kenapa kita tinggal di Bogor, say? Walaupun kita ada di musim kemarau gitu kan teman-teman Produa ya. Tapi memang kalau di Bogor kemaraunya itu adalah kemarau basah. Jadi ada potensi untuk turun hujan. Begitu deh. Mudah-mudahan informasi perakiran cuacanya bisa membantu kamu untuk melakukan aktivitas di hari ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Ada kabar seru dari Piala Dunia 2026 tentunya nih teman Pro 2. Amerika Serikat berhasil memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menang meyakinkan 2-0 atas Australia. Baru berjalan 11 menit aja, Amerika udah unggul duluan nih lewat gol bunuh diri pemain Australia, Cameron Burgess. Nah, menjelang turun minum, Alex Freeman juga ikut mencatatkan namanya di papan skor dan bikin Amerika memimpin 2-0. Memasuki babak kedua, Australia sebenarnya coba bangkit teman Pro 2. Mereka lebih berani menyerang dan beberapa kali bikin pertahanan Amerika bekerja keras. Tapi sayangnya, peluang yang didapat itu belum bisa berbuah gol. Sampai pertandingan selesai, skor tetap 2-0 untuk kemenangan Amerika Serikat. Dan hasil ini bikin tim tuan rumah mengantongi 6 poin dan resmi lolos ke babak 32 besar.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Informasi yang gak kalah penting teman Predua ini seputaran kesehatan. Selama ini banyak yang mengira kalau DBD sering menyerang anak-anak. Tapi ternyata sekarang DBD juga banyak ditemukan di usia-usia produktif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam 5 tahun terakhir kasus DBD paling banyak terjadi pada kelompok usia 15 sampai dengan 44 tahun. Bahkan ya jumlahnya ini mencapai 42% dari total kasus pada tahun 2025 yang lalu teman Predua. Meski begitu, anak-anak tetap menjadi kelompok yang paling rentan mengalami dampak fatal akibat DBD. Makanya nih, kewaspadaan kita tuh perlu banget ditingkatkan untuk semua kalangan, bukan cuma orang tua dan anak-anak kecil. Para dokter juga mengingatkan kalau DBD bisa datang kapan aja, tidak hanya saat musim penghujan, dan langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan dengan 3M+, mengenali gejala sejak dini, sampai dengan berkonsultasi ke dokter terkait vaksinasi, ini ternyata menjadi hal yang penting dilakukan. Jadi teman-teman Predua, jangan pernah menganggap remeh satu penyakit gitu kan, terutama DBD ya. Lindungi diri sendiri dan juga keluarga supaya tetap sehat dan produktif selama beraktivitas.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.